untuk ikutan vote di Spada Pilih Lagu Kamu. Jadi yang pengen ikutan masih ada sekitar waktu 30 menit ya, langsung aja buka Instagram terus cari RRI_Pro2Banten, ikutan vote di sana teman Pro2.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Tahu gak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne Suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Gris kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.

Waktunya traffic update di pagi hari ini kita mau berdua, dan dari tadi aku udah ngeliatin CCTV Kota Serang dan juga Provinsi Banten ya. Ya seperti biasa di jam-jam 7 gini masih rame ya teman berdua, terjadi kepadatan di beberapa titik, tapi karena ini lampu merah sih ya, jadi kayak wajar kalau agak-agak ngantri dikit, macet dikit gitu ya teman berdua. Jadi kalau aku ngeliat dari pantauan CCTV di Ciracas Sepang yang di Batok Bali ya teman berdua, ini juga rame banget. Dan untuk kamu yang lewat sini, hati-hati ya, karena yang dari Sayabulu atau dari Ciracas nanti kan ketemu di sini nih. Nah itu lampu merahnya tuh kadang barengan gitu loh, ininya teman berdua hijaunya, jadi hati-hati yang mau lurus, yang mau belok juga ya. Terus di Kebon Jahe juga udah lumayan padat, tapi masih lancar nih, gak sepadat kemarin. Kalau kemarin aku ngeliat di Kebon Jahe tuh wah rame parah sih teman pro 2. Yang ini tetap rame juga, tapi lancar lah ya teman pro 2. Terus di Ciceri juga lumayan ramai juga gitu ya teman pro 2. Terus dari CCTV juga di mana nih, Kaligandu juga lancar nih ya teman pro 2. Dan kalau dari tadi aku ngeliatin pantauan CCTV gitu ya, kalau udah merah gitu teman pro 2 udah langsung berhenti, jangan kayak ah nanggung merahnya baru bentar, jangan ya, no teman pro 2. Syududu, aku dari tadi ngeliatin pantauan CCTV, nih ada yang nakal nih ya. Jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas ya teman pro 2, demi kebaikan bersama. Dan jangan lupa juga untuk kamu yang mungkin mengendarai kendaraan roda 4, jangan lupa sabuk pengamannya. Yang untuk roda 2 pakai helmnya juga, yang belum berangkat lagi siap-siap di cek lagi kendaraannya. Dan juga jangan lupa yang udah di jalan, patuhi rambu lalu lintas ya teman-teman berdua.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Udah di jam 7.30 waktunya aku buka Instagramnya Pro 2 untuk lihat hasil polling sepeda pilih lagu kamu ya teman-teman Pro 2. Bentar, aku buka dulu. Oke, okay. Ini jadi mimin Instagram juga ya. Untuk ngecek doang sih ya teman-teman Pro 2 untuk sepeda pilih lagu kamu di pagi hari ini. Dipilih-dipilih, aku ngebattle antara Kendris, Nabila Taqiyah, dan juga Fajar Nur. Ternyata ini banyak banget fans-fansnya Nabila Taqiyah yang sudah meluncur ya. Karena ini perolehan pollingnya jauh banget, 90% loh yang milih Nabila Taqiyah ya. Ini langsung muncul semuanya kayaknya ya, langsung ikutan vote nih pada pilih lagu kamu. Karena paling banyak ngevote adalah Nabila Taqiyah. Jadi pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Nabila Taqiyah untuk kamu teman-teman berdua tanpa jeda.

Lagunya Nabila Takiyah, daripada pilih lagu kamu sama Bro Dua, lagu lamanya dan juga lagu barunya udah sing along lah ya dengan lagu-lagunya Nabila Takiyah. Dan sekarang kita lanjut lagi sing along dengan lagu-lagu dari musisi lainnya sama Bro Dua di Spada.

plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan karena

Susu kemana Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih sama aku Sarah Ganevi yang jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Wah, ini tadi aku tuh ya seperti biasa ya, pagi-pagi gak lepas dari scroll-scroll HP teman Pro 2 sambil dengerin lagu gitu kan ya. Terus aku scroll-scroll-scroll, terus tiba-tiba nemulah ini cerita rakyat, salah satu cerita rakyat Indonesia yang diangkat ke layar lebar teman Pro 2 dengan jadi film animasi. Wah, ini gokil banget ya. Kalau dulu kita biasanya didongengin, kalau enggak baca bukunya gitu ya, buku cerita rakyat, atau didongengin sama orang tua kita. Sekarang wah, ini langsung ada film animasinya, gokil banget teman Pro 2, yang bakal aku spill sebentar lagi. Jadi stay tune.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Tom Pro 2. Jadi cerita Rakyat Timun Mas ini bakal diangkat ke layar lebar ya, lewat film animasi dengan judul yang sama. Judulnya sama-sama Timun Mas Tom Pro 2. Dan film ini garapan Entri Pratama ya, bersama studio animasi Imagi Mata ya Tom Pro 2, yang udah merilis official teaser trailernya Tom Pro 2 beberapa hari yang lalu. Jadi nanti film animasi Timun Mas ini bakal menghadirkan cerita tentang gadis bernama Timun Mas dengan cara yang berbeda. Tom Pro 2 ceritanya gak cuma tentang usaha Timun Mas yang menghindari kejaran raksasa, tapi juga mengangkat soal keberanian dan juga pilihan hidup Tom Pro 2. Mungkin dulu waktu kita kecil kita mikirnya, oh iya Timun Mas kabur dari kejaran raksasa. Tapi setelah kita besar jadi kayak kita ngelihat POV yang lain ya Tom Pro 2 tentang, wah ini Timun Mas berani juga nih kabur gitu ya, dan punya pilihan hidup dan bisa menentukan pilihan hidupnya sendiri gitu ya Tom Pro 2. Jadi dan kalau kamu udah ngelihat teasernya gitu ya, kamu udah pasti tahu ya ceritanya gimana Tom Pro 2. Yang belum ya aku spill sedikit nih ya Tom Pro 2. Dari teasernya ini kamu diajak diperkenalkan dengan karakter yang bernama Kana. Karakter yang terinspirasi dari sosok Timun Mas Tom Pro 2. Jadi si Kana ini harus berhadapan dengan sosok raksasa bernama Buto Ijo yang mengejarnya di tengah hutan Tom Pro 2. Di sini kalau kamu udah ngelihat teasernya, kamu bakal ngelihat visual hutannya, karakternya, efek tanamannya, sampai adegan kejar-kejaran yang jadi bagian yang ditunggu-tunggu gitu ya Tom Pro 2. Nah terus juga unsur fantasi ini bikin kisah yang udah kita kenal banget ini Tom Pro 2, yang ditambah dengan pendekatan animasi yang lebih modern, jadi kayak kita akhirnya punya visualisasi cerita rakyat Timun Mas sendiri Tom Pro 2. Dan kehadiran Timun Mas juga ini jadi apa ya, usaha untuk membawa kembali cerita rakyat Nusantara lewat medium animasi Tom Pro 2. Ya apalagi kisahnya udah akrab banget di kita ya Tom Pro 2. Jadi kayak menarik juga sih ya kalau cerita rakyat di Indonesia gitu ya, di Nusantara kan super duper banyak banget. Jadi kayaknya kalau dijadiin animasi gitu ya, wah itu bakal lebih seru lagi Tom Pro 2. Kita jadi tahu cerita rakyat gak cuma dari didongengin sama orang tua aja, gak cuma dari baca juga, tapi bisa dari nonton animasinya juga Tom Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Ini line up kedua dari Pesta Pora 2026 udah keluar ya, tema nomor 2, nama-nama yang masuk. Wah, ini udah gak asing banget sih ya. Ada Salon Seven, ada Psychoji, ada Princess Syahrini juga loh tema nomor 2. Terus ada Erwin Gutawa Orkestra, terus ada King Nasar. Wah, ini super duper banyak banget ya tema nomor 2. Yang pastinya gak cuma mereka doang, ada juga ratusan musisi lainnya. Tapi ini menarik banget loh, ada Princess Syahrini dan juga King Nasar. Aku tuh kalau ngomongin King Nasar tuh selalu keinget konser dia yang warnya tuh bener-bener war banget sama berdua dan cepet banget sold out-nya ya. Kita emang kayaknya kalau lagi stres segala macam emang butuhnya ini nonton konser King Nasar gitu ya sama berdua. Dan dari line up yang udah keluar, wah ini sih yang ditunggu-tunggu banget ya sama berdua, karena nama-nama yang udah cukup sering banget nemenin kita dari mungkin dulu anak-anak milenial sering banget sama nama-nama yang udah sangat familiar ya, Psychoji, Salon Seven, Syahrini, King Nasar sendiri gitu ya, dari yang pop sampai yang dangdut gitu, kayaknya semuanya ada, semuanya di sini gitu ya teman-teman Pro 2. Dan biasanya kalau ada acara festival-festival kayak gini ya, itu suka bingung mau datang ke day berapa ya, enggak sih teman-teman Pro 2, cuma ya kamu dicek-cek lagi aja budgetnya sesuai apa enggak gitu ya teman-teman Pro 2. Kalau bisa 3 hari ya silahkan, tapi kalau udah ngerasa badan-badan ini jompo, jangan maksain diri lah ya teman-teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
3: Shuffle.
4: Every day I'm shuffling.
5: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Dua, kamu kalau mau nonton di bioskop gitu, biasanya kan suka ngeliat gambar-gambarnya yang ada poster-posternya gitu ya, tahun pra 2 yang benar-benar udah sesuai dengan filmnya segala macam gitu ya, mungkin tinggal di print, tempel gitu ya di poster-poster bioskopnya gitu tahun pra 2. Tapi ini ada di Purwokerto tahun pra 2 yang masih mempertahankan sejumlah elemen klasik yang jadi ciri khas banget tahun pra 2. Jadi ada bioskop yang ada di Purwokerto Barat ini yang udah berdiri dari tahun 1980-an, udah lama banget tahun pra 2. Bangunannya masih mempertahankan interior bergaya klasik termasuk kursi dan juga sejumlah ruang yang ngasih suasana berbeda dari bioskop pada umumnya tahun pra 2. Nah, yang jadi salah satu perhatian yang mencuri perhatian adalah poster filmnya tahun pra 2 yang dilukis dengan tangan. Wah, ini gokil banget teman-teman pro 2. Jadi posternya itu dibuat di atas media kayu dan dipajang di bagian depan gedung sebagai bagian dari strategi promosi film yang udah dilakuin dari lama banget teman-teman pro 2. Dan ternyata bioskop ini juga masih menyimpan proyektor film seluloid teman-teman pro 2 yang analog yang pernah digunakan selama puluhan tahun teman-teman pro 2, walaupun sekarang udah gak dipakai gitu ya karena teknologi proyektornya udah beralih ke digital dan juga laser gitu, tapi mesin ini masih menjadi bagian dari sejarah bioskop itu teman-teman pro 2. Yang gokil banget tuh masih posternya dilukis pakai tangan loh teman-teman pro 2, yang benar-benar wah, skill melukisnya harus oke sih ya. Ini karena kita kan kalau ngeliat poster harus sesuai dengan film yang kita tonton gitu, atau mungkin dari trailer-trailer yang kita lihat tuh ada yang familiar-familiar nih gitu kan. Kalau dilukis manual gitu ya, dijadiin poster, wah ini jadi salah satu hal yang unik juga gitu ya, atau produk yang benar-benar berbeda dari bioskop-bioskop lainnya. Dan aku tuh kagum sama skill lukisnya sih, teman-teman produk yang benar-benar, wah lukisannya bisa semirip itu.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang, angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

1,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah masuk di segmen terakhir di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya, karena udah jam 9 lewat 17 menit nih teman Pro 2. Jadi ya kita sebentar lagi nih di Spada ngobrol-ngobrol santainya teman Pro 2. Tapi aku masih bakal terus lanjut nemenin kamu di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Jadi kebersamaan kita masih panjang banget sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

1 udah selesai syuting nih live action Scooby-Doo. Ya Origin ya Tom Pro 2 diperkirakan tayang di tahun 2027 dengan ada 8 episode ya nyeritain tentang awal terbentuknya geng Misteri Inc. Dan juga untuk pertama kalinya karakter Scooby-Doo-nya diperanin sama anak anjing Great Dane beneran. Tom Pro 2 bener-bener pakai anak anjing, nggak pakai CGI lagi ya Tom Pro 2, yang kita bakal ngelihat aduh ini anjingnya aktingnya kayak mana nih Tom Pro 2, karena banyak banget yang pro dan kontra dari awal film ini katanya bakal pakai hewan asli gitu ya Tom Pro 2, yang ada yang tim gue lebih suka pakai CGI aja karena Scooby-Doo-nya dapet Scooby-Doo-nya gitu ya Tom Pro 2. Ada juga yang ih lucu ya pakai hewan beneran, jadi kayak bener-bener real banget gitu lah Tom Pro 2. Nah ini bener-bener jadi bikin penasaran juga bakal kayak gimana gitu ya nanti acting dari hewan ini Tom Pro 2. Karena kita juga tahu ya sekarang beberapa belakangan juga banyak banget film-film yang bertemakan dengan keluarga dan juga hewan sendiri gitu ya Tom Pro 2, yang banyak menguras air mata. Tapi kayaknya kalau film Scooby-Doo ini bakal banyak ketawanya sih Tom Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Tuh Pro 2, ini salah satu artis ya Tuh Pro 2. Asa Jerman sendiri udah terpilih sebagai Angel di reboot filmnya X-Men Tuh Pro 2. Awalnya Asa nih ikut audisi untuk peran Cyclops ya Tuh Pro 2, tapi ternyata karakter itu malah jatuh ke Kit Carner sendiri. Tapi gak apa-apa lah ya, jadi Angel juga gak apa-apa kok, keren. Banyak juga fans-fansnya yang udah setuju banget ya Tom Brady, yang kayak semua case-nya udah sesuai, gak usah dicari-cari yang lain lagi, udah sepakat setuju sama yang ini. Karena emang udah banyak keluar juga ya karakter-karakter siapa yang meranin siapa gitu ya. Tom Brady saya dising sendiri jadi Jean Grey, terus juga Kit Carner tadi sebagai Cyclops ya Tom Pro 2, terus Maya tuh sebagai Storm kalau nggak salah, terus siapa lagi ya, aku ingat lupa deh. Samara tuh sebagai Emma Frost Tom Pro 2, dan sekarang Elsa sebagai Angel. Sebenarnya ada yang lain tapi aku lupa inget ya. Entah, tinggal cari aja lah ya, searching sendiri, Google sendiri, nanti langsung keluar semua muanya. Kalau aku sebutin semua aku ingat lupa, Tom Pro 2 cuma ingat beberapa doang. Dan masih juga ada yang setuju dengan karakter ini, kayak approve banget gitu kan. Terus ini salah satu yang ditunggu-tunggu ya keluarnya jajaran karakter yang meranin karakter nanti di reboot filmnya X-Men Tom Brady. Nah, kalau kamu sendiri setuju atau enggak nih Tom Brady?

0: kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi.

0: buat kesiapan menghadapi El Nino untuk menjaga produksi pangan dan mempertahankan swasembada nasional. Kondisi iklim ekstrim menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi melalui pengelolaan air dan penerapan pertanian modern. Penyuluh pertanian ahli utama Kementerian Pertanian Profesor Dedi Nur Syamsi menilai kesiapan petani menjadi penting menghadapi perubahan iklim.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 selesai meraih kemenangan 2-0 saat bertanding ke markas Torino. Hasil itu membuat AS Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan dan berhak menempati puncak klasemen sementara.

0: Informasi selanjutnya, sutradara Na Hong Jin resmi comeback dengan film terbaru Hope. Film tersebut menjadi proyek pertama yang ia tulis dan arahkan dalam 10 tahun terakhir. Biaya produksi Hope diberitakan mencapai lebih dari 70 miliar won atau setara dengan 915,97 miliar rupiah. Belum termasuk alokasi dana pasca produksi dan juga promosi global. Dan memecahkan rekor sebagai produksi layar lebar termahal dalam sejarah industri sinema Korea Selatan. Sekian info Pro 2 kali ini dan tetap di Pro 2 FM Banten.
1: Info Pro 2.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, teman Pro 2, dengan lagu-lagu requestan kamu nih. Jadi aku open request, yang pengen request-request boleh banget. Kamu bisa WhatsApp ya ke aku di 081 11 45 1016. Bisa juga DM ke Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2banten. Jadi tinggal kasih tahu aja kamu mau dengerin lagu, judulnya apa, dan siapa penyanyinya ya, teman Pro 2.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: I made a mistake. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is nothing without the immigrants. This country is nothing without Mexicans, Dominicans, Puerto Ricans, Colombians, Venezuelans, Cubans, Hondurans.
1: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861,

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist dengan lagu-lagu requestan kamu ya. Ini udah beberapa lagu dari kamu yang udah WhatsApp, udah aku puterin juga. Dan kita lanjut lagi singlong nanti nih ya, dengan lagunya Juicy Lucy yang baik hati. Terus juga Roni Parulian, Dunia Imaginer. Ini salah satu lagunya, lagu barunya Roni ya kalau gak salah. Sama Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, teman Pro 2. Nah, untuk kamu yang pengen request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Bangun tidur, buka HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
2: Oh no!
1: Jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

tadi malam ngelihat bulan yang cakep banget, Om Produa. Jadi semalam itu ada okultasi Venus oleh bulan ya, ketika Venus tiba-tiba menghilang sama Produa. Jadi semalam itu langit Indonesia Barat dihiasin sama fenomena astronomi yang aduh itu cakep banget, bener-bener aku sampai sekarang tuh kayak masih ngeliatin fotonya di HP aku gitu ya, Om Produa. Yaitu okultasi Venus oleh bulan. Jadi peristiwa astronomi ini terjadi ketika bulan melintas tepat di antara bumi dan juga Venus, teman Produa. Jadi dari sudut pandang pengamat di bumi gitu ya, Venus nih seolah-olah menghilang sementara gitu ya, karena tertutup oleh bulan, teman Produa. Tapi sayangnya fenomena okultasi ini gak bisa disaksiin di seluruh Indonesia. Jadi pengamat yang ada di wilayah Sumatera, Jawa bagian barat gitu ya, kayak Banten, Jakarta, sampai Bandung, dan juga sebagian kecil di Kalimantan Barat termasuk Pontianak, ini menjadi wilayah yang beruntung bisa menyaksikan di langit barat sesaat setelah matahari terbenam, Om Produa. Jadi itu yang benar-benar banyak banget yang di timeline aku yang ikut foto juga gitu ya, Om Produa. Dan ini sebaliknya pengamat di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, sampai Papua, ini Venus tidak akan tertutup ya semalam, Om Produa. Bukan tidak akan, tidak tertutup ya, karena kejadiannya semalam ya, Om Produa. Jadi di wilayah-wilayah tersebut kedua benda langit ini cuma kayak kelihatan kayak berpasangan sangat dekat gitulah, teman-teman Produa. Nah, secara fisik sebenarnya ukuran Venus sendiri itu jauh lebih besar daripada bulan, teman-teman Produa, karena diameter Venusnya hampir menyamai bumi. Tapi karena jaraknya sangat jauh dari planet kita, piringan Venusnya terlihat jauh lebih kecil di langit malam, teman-teman Produa, kayak menyerupai titik binar super terang yang perlahan ditelan bulan, kayak gitulah ya, teman-teman Produa. Mungkin kamu juga pas malam ada yang ngeliat, ada yang mengabadikan juga kah, teman-teman Produa? Kalau ada, boleh nih komen-komen atau kirimin fotonya juga boleh banget, teman-teman Produa, di WhatsApp-nya Prodia FM Banten di 081 11 45 1016.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
3: Tas ini.
2: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
3: Ini tuh produk lokal tau, dibuat oleh UMKM Indonesia.
2: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tau, soalnya bahannya juga bagus.
3: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
2: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
3: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
2: Keren banget ya, hebat.
4: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Santai, oi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Masuk di santet siang Pro 2 hit list di segmen terakhir ya teman Pro 2. Dan ya aku masih muterin lagu-lagu requestan dari kamu. Nah yang pengen lagu-lagunya diputerin juga masih punya kesempatan nih ya, masih ada waktu ya sekitar kurang dari 1 jam sih. Untuk kamu mau request lagu boleh teman Pro 2, lagu-lagu galau, lagu-lagu ngebeat, lagu-lagu ya pokoknya sesuai dengan mood kamu juga boleh kamu request ya di 081 11 45 100 16.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Pro 2 Hitlist ya. Dan sekarang kita lanjut lagi nih dengan lagu requestan dari kamu, teman Pro 2. Ada requestan dari Anne nih yang katanya pengen dengerin lagu Seandainya tapi yang versi Divki Halif. Oke, Divki ya. Oke, ada lagunya Anne, nanti bakal aku puterin ya. Terus nextnya ada Aisyah yang katanya pengen request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Oke, Aisyah, nanti berarti abis Divki, terus Ivan Seventeen ya. Terus nextnya ada dari 081370 sekian sekian sekian yang katanya mau dengar lagunya Olivia Rodrigo yang Honeybee. Oke deh, nah untuk kamu teman Prado yang pengen request juga, boleh tinggal chat aja, sebutin nama lagunya, judul lagunya, dan juga musisinya ya teman Prado, nanti bakal aku puterin. So langsung aja chat di 081 11 45 116, atau juga kamu bisa DM ke Instagramnya Prado di @rri_prado_benten.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Tomo Pro 2 Avenger Endgame Encore ini bakal lebih panjang Tomo Pro 2. Jadi yang masih belum bisa move on dari Avenger Endgame, wah ini siap-siap deh ya nonton lagi Tomo Pro 2. Karena versi Avenger Endgame Encore nih nanti bakal tayang ya di tanggal 23 September di Indonesia. Dan bakal berdurasi 3 jam 6 menit Tomo Pro 2, lebih panjang ya. Jadi yang pengen nonton, kalau kata aku mas, sebelum nonton ke toilet dulu ya. Terus juga jangan lupa beli makanan, beli minuman, karena 3 jam loh, lama banget. Tapi kalau nonton film Avenger Endgame yang sebelumnya, aku sendiri kalau nonton itu jujur ya Tomo Pro 2, udah gak inget sama makanan dan minuman yang aku bawa, karena fokus banget nonton. Terus tahu loh udah selesai. Emang ya kalau nonton film kesukaan itu rasanya 3 jam juga gak berasa kalau beneran nonton ya Tomo Pro 2. Terus misalkan kamu pengen nonton sama teman kamu, tapi teman kamu masih belum ada gambaran tentang MCU gitu, kalau kata aku mah suruh temennya nonton dulu ya film-film MCU, biar enggak nanti pas di nonton di bioskop tiba-tiba nanya ke kamu, wah udah itu buyar konsentrasi Tomo Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Cabut ya, sampai di sini aku nemenin kamu karena udah dari Spada, terus juga lanjut nemenin di Santai Siang Pro 2 Hitlist. Thank you untuk kamu ya yang udah dengerin dari pagi sampai sekarang juga, udah request-request juga. Tapi Pro 2 FM Banten masih bakal terus nemenin kamu sampai malam nanti, sampai tengah malam ya, Pro 2. So

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Waktunya santai siang.
1: Santai lah. Santai aja dulu.
2: Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iyak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana makan siangnya? Masih belum ketemu juga? Ada ya yang bingung dari jam 12 tadi sampai jam 12 lebih 43 menit belum juga nemu makan siangnya mau apa teman Pro 2? Better gak usah makan siang deh, puasa aja ya, lanjut. Laper dong ya. Nah tapi teman Pro 2, buat kamu yang bingung banget mau makan apa, kalau misalnya makan ayam udah bosan banget, makan ikan juga bosan banget, coba deh kamu makan makanan yang simple aja. Misalnya tempe goreng. Wah, jarang banget gak sih kalau kita tuh makan siang nasi sama tempe goreng doang terus dikasih sambal. Itu tuh sebenarnya enak banget teman Pro 2. Nah bukan cuma sekedar enak dan murah, ternyata tempe itu juga menjadi makanan yang tinggi probiotik. Bahkan bisa dibilang ini tuh tinggi probiotik, pencernaan pun sehat dan BAB jadi lancar teman Pro 2. Jadi kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, Indonesia itu punya pangan lokal tinggi probiotik, yaitu tempe. Nah, terbuat dari kedelai, pangan satu ini tuh juga merupakan sumber protein nabati yang mudah banget ditemuin. Nah, proses fermentasi membuat kandungan asam fitat pada kedelai itu berkurang. Nah, asam fitat ini merupakan senyawa tanaman yang menghambat penyerapan mineral seperti zat besi dan juga seng. So, buat kamu yang hari ini pengen makan yang simple-simple aja, tempe goreng bisa dijadikan sebagai rekomendasi menu makan siang kamu, teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, biasanya kalau kita makan makanan yang manis atau juga minum-minuman yang manis, udah mulai menghindari. Nah, ada juga yang udah mulai menggantinya, mengganti gula dengan stevia, ya kan? Bahkan banyak banget ya gerai-gerai di Kota Serang yang sekarang tuh ngejual jus tanpa tambahan pemanis buatan, alias pemanisnya itu diganti dengan stevia, teman Pro 2. Nah, tapi kalau misalnya kita setiap hari makan atau mengkonsumsi stevia, itu apakah benar-benar aman untuk kita atau justru tetap ada dampak negatifnya, teman Pro 2? Ini kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, stevia itu memiliki posisi yang sedikit berbeda ya ketika kita membicarakan keamanan dari toksikologi atau perannya terhadap munculnya berbagai macam penyakit di tubuh kita. Nah, pemanis yang digunakan dalam produk pangan umumnya berupa steviol glycoside, bukan sekedar daun stevia. Jadi senyawa tersebut mencakup steviocyte dan juga rebaudiocyte. Nah, badan kesehatan seperti Joint FAO dan WHO Expert Committee on Food Additives ini dan juga European Food Safety Authority telah melakukan penilaian keamanan terhadap senyawa tersebut. Yang jelas intinya, teman Pro 2, ini sebagai gambaran, seseorang dengan berat badan 60 kg itu memiliki keamanan sekitar 240 mg stevia per harinya. Nah, angka tersebut itu perlu dipahami dengan hati-hati. 240 mg bukan berarti seseorang boleh mengkonsumsi 240 mg produk stevia setiap hari. Bahkan dihitung dalam stevia equivalent, sedangkan konsentrasi setiap produk pemanis bisa berbeda-beda. Jadi kalau menurut lo stevia itu aman untuk dikonsumsi setiap hari, nampaknya enggak juga ya, karena tetap itu ada rasa-rasa manisnya juga, teman Pro 2. So, kalau pengen sehat, boleh aja pakai stevia, tapi better disaranin tidak dikonsumsi setiap hari. Kalau kamu pengen yang manis, cukup ngaca aja. Bisa jadi kamu lebih manis kan dari stevia, ya kan, teman Pro 2? 1, 2, 3, 4.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru dari dunia olahraga. Ini Indonesia lagi siap-siap ya untuk menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Nah, salah satu atlet unggulan Indonesia di bidang tenis ya, cabur tenis itu ada Janice Chen yang sayangnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini harus absen dulu teman Pro 2. Banyak yang menyayangkan keputusan itu, tapi sepertinya ada alasan di balik itu teman Pro 2. Jadi Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, Andi Fajar, itu mengatakan bahwa absennya petenis putri Indonesia Janice Chen pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini merupakan bagian dari strategi untuk menjaga peringkat dunia dan peluang tampil di Australian Open 2027. Jadi Andi mengatakan, Janice ini perlu mempertahankan poin yang dimilikinya saat ini agar tetap berada di posisi yang memungkinkan untuk masuk daftar peserta utama di Grand Slam Australia tersebut. Jadi menurutnya, keputusan itu telah melalui pembahasan yang panjang antara PLT dengan International Tennis Federation dan juga Women's Tennis Association. Nah, komunikasi bahkan telah dilakukan sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan kembali dilakukan pada awal 2026, teman Pro 2. Nah, PLT ini juga telah mengirimkan surat resmi kepada Women Tennis Association untuk meminta kebijakan khusus agar Janice tidak kehilangan poin apabila memilih tampil di Asian Games. Namun, Women's Tennis Association tidak dapat memberikan pengecualian terhadap aturan tersebut. Jadi keringanan yang bisa diberikan hanya berkaitan dengan penalti akibat ketidakhadiran pemain. Nah, ia menegaskan bahwa PLT sebenarnya siap membayar penalti yang dikenakan kepada Janice maupun federasi jika petenis tersebut tidak mengikuti turnamen di Women's Tennis Association 1000 di Beijing ya. Jadi dia menjelaskan bahwa persoalan utama bukan mengenai denda, melainkan dampak kehilangan poin terhadap peringkat Janice. Jadi berdasarkan perhitungan PLT, Janice memiliki sekitar 405 poin yang harus dipertahankan hingga bulan Desember 2026. Nah, kalau poin tersebut hilang, posisi Janice ini berpotensi turun dan bisa membuat peluangnya tampil di Australian Open menjadi lebih sulit, teman Pro 2. Itulah sebabnya Janice Chen tidak tampil dulu ya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 biar peluang tampil di Australian Open 2027 bisa lebih besar nih untuk Janice Chen, teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip ya dari antaranews.com.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
7: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
6: Lah, emang ada yang beda?
7: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
6: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
7: Bisa.
6: Komunitas jomblo akut?
7: Boleh banget.
6: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
7: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
6: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
7: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman

0: bajka mu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aku adalah seorang anak. Aku
4: bukanlah
3: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku. Sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional. Mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku. Kakinya
4: tidak pernah
3: menendangku. Karena baginya kekerasan
4: tidak akan
3: menyelesaikan masalah.
5: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
6: Santai, oi.
7: Santai aja sih.
8: Santai aja kali.
7: Santai.
9: Waktunya santai siang.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terkait dengan rapper Macklemore yang ini dikeluarkan dari tour Ed Sheeran imbas membela Palestina. Waduh. Seperti apakah informasinya? Stay di sini dulu ya, karena ada satu track dari Macklemore juga, enggak sendirian tapi barengan sama Jazz Clean dan juga Rudimental with These Days. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

guys. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, rapper Macklemore mengungkapkan dirinya dikeluarkan dari rangkaian konser Loop Tour milik Ed Sheeran di Amerika Serikat setelah menjadi sorotan ya gara-gara membela Palestina beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2. Jadi Macklemore itu sebelumnya dijadwalin tampil di 8 dari 10 pertunjukan tersisa dalam tur Stadion Ed Sheeran yang akan berlanjut pada 19 September di Philadelphia, teman Pro 2. Jadi rapper itu, si Macklemore itu dijadwalkan tampil di berbagai lokasi seperti halnya di Massachusetts, kemudian di Georgia, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi dalam unggahan di media sosial pada Senin kemarin, Macklemore itu mengungkapkan bahwa dirinya itu dikeluarkan dari tur setelah Ed Sheeran ditekan oleh para pemilik stadion yang dikompori oleh pemilik New England Patriots dan juga stadion Gillette Foxborough, yaitu Robert Kraft, teman Pro 2. Jadi dalam unggahan tersebut, Macklemore juga menegaskan terkait dengan pesannya di atas panggung bahwa yang menjadi korban itu bukanlah dirinya, Ed Sheeran atau bahkan Pink yang juga ikut kena cancel setelah menolak kampanye Macklemore. Jadi dia mengatakan bahwa yang menjadi korban sebenarnya adalah rakyat Palestina. Para pria, wanita, dan anak-anak yang terbunuh, dibuat kelaparan, terusir dari tempat tinggalnya, dan bahkan dipaksa menjalani kekerasan yang tak terbayangkan. Jadi memang sebelum ini pun, teman Pro 2, sebenarnya Macklemore itu sering banget ya mengungkapkan Free Palestine, terus mengungkapkan dukungan-dukungannya terhadap Palestina, teman Pro 2. Di atas panggung sekalipun ketika dia perform, dia sering banget mengungkapkan hal tersebut. Dan ternyata dari apa yang ia lakukan begitu ya, itu berdampak di Ed Sheeran tour yang ini, yang sekarang. Kalau beberapa waktu yang lalu gue agak gak ngikutin sih ya, apakah berdampak juga kepada Macklemore atau enggak. Tapi yang jelas gue ngikutin Macklemore ya, perjalanannya dia sampai dengan tour-tournya dia. Dia emang sering banget mengungkapkan tentang Free Palestine ini, teman Pro 2. Nah, tapi yang jelas ya, promotor konser Messina Touring Group itu merilis pernyataan pada Senin kemarin juga yang menyatakan bahwa keputusan Macklemore dikeluarkan dari tour adalah demi menghindari dampak yang lebih besar ke penggemar. So, what do you think, teman Pro 2? I don't know ya. Tapi yang jelas, semoga yang terbaik aja deh buat semuanya. Dan aksi Macklemore itu kalau menurut mereka ya, itu memicu kontroversi dan terjadi saat tampil di panggung Loop Tour pada Jumat tanggal 4 September malam. Dia mengingatkan ke publik agar tidak melupakan penderitaan warga di Gaza dan tepi barat. Nah, gara-gara itulah jadi rame. Ada yang pro dan kontra, apalagi di US itu kan ya begitu ya. Ada yang pro dan kontra terkait dengan Palestina, teman Pro 2, dan beberapa musisi, beberapa artis juga yang mereka pro Palestine juga kena dampaknya gitu. Ya, informasi ini teman Pro 2 aku kutip dari cnnindonesia.com.

0: Santai, woi.
1: Santai aja sih.
2: Santai aja kali.
1: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Ring of Fire atau cincin api, disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, The Odyssey resmi menjadi film dengan pendapatan tertinggi dalam sejarah Universal Pictures. Hanya dalam waktu 2 bulan setelah film Christopher Nolan itu dirilis, teman Pro 2. Jadi The Odyssey ini mendapatkan total pendapatan domestik mencapai 600 juta lebih US dollar dan total pendapatan untuk internasional itu sebesar 1,83 miliar US dollar, teman Pro 2. Nah, dengan begitu, film yang dimintangin oleh Matt Damon ini mendapatkan total pendapatan global sebesar 1,68 miliar US dollar. Bisa dibilang ini tuh peristiwa yang fenomenal banget ya bagi satu generasi yang menggairahkan untuk kembali terkait dengan film dari Universal Pictures sendiri, teman Pro 2. Jadi capaian ini menjadi rekor terbaru dari The Odyssey setelah sebelumnya menjadi film dengan pembukaan terbesar dalam karir Nolan melampaui The Dark Knight Rises, teman Pro 2. Dan bahkan beberapa minggu kemudian The Odyssey ini juga menjadi film dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa bagi sang sutradara. Bukan cuma itu, The Odyssey juga menjadi film dengan rating R atau dewasa yang berpendapatan tertinggi dalam sejarah, sekaligus film dengan pendapatan terbesar sepanjang masa bagi IMAX, teman-teman.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palanewen dan operator F. Wus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic.

0: stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau beberapa waktu yang lalu Nona dengan judul lagunya Rollerblade itu rame banget ya, gara-gara dia itu perform live music tanpa autotune sama sekali di salah satu di salah satu acara di Jepang. Dan banyak sekali yang memuji vokalnya si Nona ini, teman Pro 2. Belum selesai Rollerblade rame, tiba-tiba muncul Nona yang versi Hong, ya kan, itu juga rame banget. Di Indonesia juga rame banget soal itu, teman Pro 2. Nah, dari Nona kita bakalan bergeser ke salah satu musisi internasional yang dia itu bertengger cukup lama di Billboard Hot 100. Bahkan bertengger cukup lamanya itu bukan hanya sekedar nempel gitu ya, tapi dia itu di posisi puncak alias berada di posisi 1 Billboard Hot 100 selama beberapa minggu. Gokil, gokil banget. Siapakah dia? Ada Ella Langley, teman Pro 2. Jadi Ella Langley ini bisa dibilang akhirnya menyamai rekor Mariah Carey dan memiliki lagu number one terlama di Billboard Hot 100. Bahkan itu selama 22 minggu. Oh my God. Itu artinya lebih dari 3 bulan ya. Nah, Ella Langley itu kan banyak banget ya lagu-lagunya, banyak banget single-singlenya. Ada yang judulnya I Can't Love You Anymore, ada yang Be Her. Nah, yang bertengger di posisi puncak di Billboard Hot 100 itu yang judulnya Choosing Texas, teman Pro 2. Jadi Choosing Texas yang minggu ini juga masih berada di number one, akhirnya menyamai pencapaian lagu dari Mariah Carey yang judulnya All I Want For Christmas Is You, yang setiap akhir tahun selalu menjadi number one. Nah, dua pekan sebelumnya, Choosing Texas juga telah mencatat rekor sebagai lagu non-musiman dengan number one terlama di Hot 100. Bahkan lagu tersebut itu melewati capaian 19 minggu milik A Bar Song, Type C, dari Shabu Z, dan juga Old Town Road milik Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus. Nah, jika kembali bertahan di posisi number one untuk satu minggu lagi, Ella Langley berpeluang menjadi pemegang rekor tunggal terlama dengan berada 23 minggu di puncak jawara. So, kita lihat aja ya di minggu ini atau minggu depan, dia bakalan stay di posisi puncak atau bergeser. Tapi yang jelas ya, album Ella Langley Dandelion ini juga ternyata kembali menjadi number one di Billboard 200 dengan total 3 minggu di posisi puncak tersebut. Gokil. Padahal bisa dibilang Ella Langley itu apa ya, bukan penyanyi lama sekelas kayak Mariah Carey atau enggak gitu Taylor Swift or Ariana Grande ya kan. Tapi dia itu bisa dibilang, kalau menurut gue, dia pendatang baru enggak sih? Jadi ada Ella Langley, Olivia Rodrigo, dan masih banyak lagi lainnya, Sienna Spiro ya kan. Tapi Ella Langley dengan single-singlenya itu, dia justru bisa bertahan lama banget di posisi puncak Billboard 100.

0: hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Tangerang menggencarkan upaya stabilisasi harga pangan serta pengendalian inflasi di daerah. Pelaksanaan warteksi kali ini digelar di dua lokasi, yaitu Kecamatan Panongan dan juga Gerai Tangerang Gemilang. Bupati TAI Tangerang Muhammad Maishal Rashid memantau langsung pelaksanaan program Warung Tekan Inflasi atau Warteksi Gemilang Triwulan Ketiga tahun 2026 yang diselenggarakan di wilayah Kecamatan Panongan pada hari ini. Bupati mengatakan bahwa Warteksi tersebut merupakan program rutin Pemkab Tangerang yang dilaksanakan 4 kali dalam setahun. Melihat tingginya animo masyarakat, bahkan memunculkan permohonan agar frekuensi bisa ditambah dan jenis kebutuhan pokok yang dijual lebih bervariasi. Melalui program tersebut, masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan harga di pasaran.
1: Info Pro 2.
0: Kabar terbaru dari dunia olahraga, National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini mampu merebut posisi 10 besar pada Asian Games, Asian Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, yang digelar pada tanggal 18 hingga 24 Oktober mendatang. Dia menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di Asian Para Games 2026 sebanyak 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil dalam ajang tersebut. Sementara itu, teman Pro 2, para atlet terus menunjukkan proses progres yang positif dalam persiapan untuk bersaing di pesta multi cabang olahraga untuk atlet disabilitas terbesar di Asia tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi dari dunia hiburan, teman Pro 2, album Home Sweet Lone, The Musical Original Cast Recording yang berisi 18 lagu dalam pertunjukan musikal Home Sweet Lone akan dirilis di platform musik digital pada 17 September 2026. Penulis lagu dan juga director music Ivan Tangkulung menyampaikan bahwa musik untuk pertunjukan musikal itu sejak awal dirancang sebagai satu rangkaian perjalanan. Album Home Sweet Lone, The Musical Original Cast Recording terdiri atas 14 lagu orisinal dan 4 lagu yang telah dirilis. Di antara lagu-lagu dalam album tersebut ada 5 lagu baru ciptaan Itgi Taf serta 3 lagu Itgi Taf yang sudah dirilis. Ivan juga menyampaikan bahwa lagu-lagu dalam album Home Sweet Lone, The Musical Original Cast Recording menuturkan cerita tentang perjalanan tokoh Kaluna. Album itu mencakup lagu seperti Salam Satu Aspal, Satu Nafas Lagi, Riuh Jakarta, Cukup Nggak Cukup, serta yang berjudul Biar Waras. Pertunjukan Home Sweet Lone The Musical sendiri bakalan digelar dari 30 September hingga 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana, tepat di jam 3 sore kita bakalan ketemu bareng, seru-seruan bareng tentunya di Sore Ceria. So, stay tune.
1: Info Pro 2. We'll be right back.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tim SAR gabungan resmi memperpanjang masa operasi pencarian 5 jurnalis dan juga 3 kru kapal yang hilang kontak ya di perairan Selat Sunda selama 3 hari ke depan. Jadi seharusnya biasanya kalau untuk pencarian korban seperti saat ini itu jatahnya tuh 7 hari. Namun setelah 7 harinya ini selesai, ternyata keputusan dari tim SAR ini diperpanjang selama 3 hari, teman Pro 2. Jadi perpanjangan status darurat penyelamatan ini diputuskan menyusul hasil evaluasi hari ke-7 yang masih nihil, serta permintaan langsung dari pihak keluarga korban dan juga pihak pemerintah Provinsi Banten. Nah, kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat ini menjelaskan bahwa penambahan waktu tersebut mengakomodasi aspirasi keluarga yang terus mendampingi proses evakuasi sejak awal insiden. Dan pihaknya pun ini berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi secara cepat dan transparan kepada seluruh perwakilan keluarga yang hadir di posko. Nah, kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan selama sepekan terakhir itu dilaporkan Amrat ya, bersumber dari faktor cuaca yang ekstrim dan juga minimnya jarak pandang akibat kabut yang tebal. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang fluktuatif ini juga disebutnya membatasi ruang gerak armada laut serta penerbangan helikopter pemantau. Nah, meskipun menghadapi hambatan visibilitas hingga 1,5 km di udara, tim gabungan ini sempat mendekati radius 3 km dari kawah berdasarkan koordinasi bersama dengan PVMBG. Namun penyelaman bawah air dikatakannya belum dapat dilakukan secara masif ya, mengingat titik koordinat pasti keberadaan kapal cepat Arupa Datu 1 dan para korban ini masih belum terdeteksi, teman Pro 2. Jadi sebelumnya tim di lapangan juga sempat menemukan sejumlah atribut material seperti jerigen minyak biru, lalu ada juga helm merah dan juga jaket pelampung di sektor selatan kawah. Nah, seluruh temuan tersebut kini masih dicocokkan dengan manifest barang yang dibawa oleh rombongan sebelum hilang kontak. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni ini juga menegaskan perpanjangan masa operasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014, yaitu tentang pencarian dan juga pertolongan. Jadi pemerintah daerah bersama dengan unsur Forkopimda sepakat untuk meminta Basarnas melanjutkan penyisiran secara optimal demi menemukan 8 korban yang belum kembali. Nah, informasi ini teman Pro 2, selengkapnya juga bisa kamu akses ya di portal berita kami rri.co.id.

0: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria. Sore ceria.

Oke, okay, teman Pro 2 masih di sore ceria. Dan tentunya buat kamu yang di sore hari ini lagi di luar kota Serang atau lagi jalan-jalan ke Bogor misalnya ya, terus pengen update terus informasi di Pro 2 Banten, gampang banget. Kamu cukup dengerin aja via streaming di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Kamu bisa banget dengerin Pro 2 Banten dimanapun kamu berada, kapanpun dan dimanapun teman Pro 2 ya. Nah, kalau beberapa waktu terakhir kita tuh terus sering banget ya dikasih informasi seputar bencana. Mulai dari kalau di Banten sendiri ada erupsi Gunung Anak Krakatau ya kan. Terus beberapa kali nongol seputar tsunami sih teman Pro 2. Cuman kita berdoa aja ya, jangan sampai hal itu terjadi di tempat kita tinggal teman Pro 2. Nah, ngobrolin soal bencana, ini ada edukasi terkait dengan mitigasi bencana. Ini mulai diperkuat ya di lingkungan sekolah di Kota Serang. Jadi upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Salah satunya itu dilakukan di SD Negeri Banjarsari 5. Mereka melakukan sosialisasi kebencanaan yang digelar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Serang. Dan dilaksanainnya itu hari ini tahun Pro 2 ya, di hari Selasa 15 September 2026. Jadi dalam kegiatan itu siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai potensi bencana, terutama erupsi gunung api dan juga gempa bumi. Mereka juga dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Serang, Muhlisin, ini mengatakan bahwa edukasi kebencanaan di sekolah itu merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh BPBD. Nah, menurut Muhlisin, pemahaman mengenai mitigasi bencana itu penting banget ya diberikan sejak usia sekolah. Jadi dengan begitu siswa tidak hanya mengenal jenis-jenis bencana, tapi juga mengetahui nih tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi kondisi darurat. Jadi materi yang disampaikan itu mencakup pengenalan fenomena erupsi gunung api dan juga gempa bumi, serta langkah-langkah penyelamatan diri. Nah, edukasi mengenai erupsi ini menjadi salah satu perhatian karena aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelumnya juga sempat berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di Kota Serang, teman Pro 2. Nah, kalau di sekolah kamu atau di kampus kamu udah ada belum ya untuk simulasi mitigasi bencana, apalagi ya seperti yang kita tahu ya, di minggu lalu kita kan dihadapkan dengan dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Nah, kalau biasanya erupsi itu nggak jauh-jauh juga dari potensi gempa atau bahkan tsunami. Jadi ya nggak ada salahnya gitu nggak sih teman Pro 2, di tempat kita belajar di sekolah atau juga di kampus itu diberikan mitigasi bencana. Kalau kemarin di Untirta kalau nggak salah ya, di FKIP itu mereka belajar terkait dengan mitigasi bencana kebakaran. Nah, kalau di hari ini ada SD Banjarsari 5 yang mereka belajar mitigasi bencana terkait gempa bumi dan juga erupsi Gunung Anak Krakatau. Kira-kira kalau di tempat kamu gimana nih teman Pro 2?

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

kalau dari zaman kecil dulu ya, kita tuh sering banget dikasih dongeng cerita Timun Mas teman Pradua. Nah, pas udah gede kayak gini, dongeng Timun Mas ini gak cuma sekedar cerita di buku, tapi udah bentuk animasi 3D bahkan. Jadi dongeng masa kecil Timun Mas kini itu hadir dalam versi animasi produksi studio Imagimata. Teaser yang dirilis di tanggal 9 September kemarin itu langsung menarik perhatian lewat visual 3D yang benar-benar memukau banget teman Pradua. Kalau kamu sempat nonton trailernya dikit ya, itu udah berasa kayak kamu nonton Disney loh, serius, serius pakai banget ya. Jadi ya, animasinya tuh keren banget, termasuk aksi kejar-kejaran Kana dengan raksasa Buto Ijo. Jadi animasi ini menjadi upaya Imagimata menghidupkan kembali legenda klasik Indonesia dalam bentuk baru. Dan menarik ya teman Pradua, Timun Mas dibuat 100% oleh insan kreatif Indonesia tanpa buatan AI sedikit pun. Jadi dengan Rati Kumala sebagai penulis naskah dan juga Mutiara Rizky sebagai pengisi suara Kana, proyek ini udah digarap sejak 2021 dan lahir dari keinginan kreator sekaligus co-founder Imagimata Andre Pratama. Ini untuk membawa cerita serta budaya Indonesia ke layar lewat representasi yang lebih autentik. Awalnya tuh gue kira awalnya AI, karena sekarang itu kan banyak banget ya drama-drama yang muncul itu pakai AI. Tapi ternyata ini bukan AI teman Pradua. Terus pas gue lihat lagi bener-bener gokil banget. Awalnya gue kira ini produksi dari Disney, ternyata bukan. Ini bener-bener asli bikinan anak Indonesia. Gokil, keren banget teman Pradua.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam, cuma di

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada salah satu jenis hewan, dia ini bisa dibilang serangga baru ya. Jadi serangga ini baru aja ditemukan dan dinamain Swiftophilus. Kenapa? Karena ini tuh ternyata terinspirasi dari Taylor Swift. Jadi nama Taylor Swift juga dipakai untuk menamai genus serangga baru asal Australia. Genus itu bernama Swiftophilus. Ini ditemukan oleh peneliti dari University of California, Riverside, dan terdiri dari 4 spesies yang namanya itu terinspirasi dari Taylor Swift serta beberapa albumnya. Lah, kok bisa sih? Karena ternyata serangga ini tuh punya warna kuning pucat dengan aksen merah yang mengingatkan peneliti pada penampilan khas Taylor Swift, teman Pro 2. Jadi si peneliti itu mengatakan bahwa Taylor Swift iconic look is her blonde hair and red lips. These insects are pale yellow with accent of red throat. Jadi si serangga itu ada warna kuningnya, ada warna merahnya, dan menurut peneliti ini mirip banget dengan Taylor Swift. Agak-agak ngeri sih sebenarnya, karena bentuk serangganya itu hampir sama kayak kecoa, teman Pro 2.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam 5 sore, teman Pro 2. Waktunya dengerin yang udah agak lawas, yang udah jarang banget didengar ya. Dari tahun 2015, kira-kira lagu apa sih yang bikin kamu ngerasa gaul di tahun itu? 11 tahun yang lalu, kira-kira lagu apa nih, teman Pro 2? Bisa kamu request di sini ya, di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di era 2011-an itu pasti tahu dong ada lagu Adele yang hits banget di masa-masa itu, teman Pro 2. Bukan hanya satu sebenarnya, tapi ada banyak banget ya lagu-lagu Adele yang hits banget. Ada lagunya yang berjudul Skyfall, ada juga yang berjudul Someone Like You, or ada juga yang berjudul Rolling in the Deep. Yes, lagunya Adele with Rolling in the Deep ini bisa dibilang menjadi salah satu hits andalannya, teman Pro 2. Dan bisa dibilang juga ini menjadi single yang paling laris di kala itu. Jadi ketika Nielsen Soundscan merilis laporan industri musik di tahun 2011, Rolling in the Deep berhasil meraih 5,92 juta kopi lewat penjualan secara digital di bulan Januari di tahun 2011. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, ternyata Rolling in the Deep itu nggak cuma laku di penjualan secara digital. Gara-gara hitsnya Adele with Rolling in the Deep ini laku di mana-mana, Rolling in the Deep ini sukses juga nih, terpilih sebagai lagu terbaik tahun 2011-2012 oleh BMI Award di Amerika Serikat. Dan penyerahan penghargaan tersebut diserahkan di London, sekaligus semakin memperkokoh posisi Adele sebagai diva terbaik di era itu. Nah, sebelumnya Rolling in the Deep ini juga pernah meraih sukses sebagai lagu paling sering dibawakan oleh musisi di seluruh dunia di tahun 2011 ya, versi majalah Spin. Dan bahkan lagu rilisan Januari 2011 ini juga sukses mengalahkan Beyonce dengan single yang berjudul Countdown. So, buat kamu teman Pro 2 yang kangen banget nih dengan lagu-lagunya Adele, Rolling in the Deep, here we go.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 di menit ke-53 ya, lepas dari jam 17. Kamu yang lagi nyantai di rumah, selamat bersantai-santai aja. Yang lagi kejebak macet, semangat terus juga ya buat kamu teman Pro 2. Sehai juga nih yang udah gabung di WhatsAppnya Pro 2 FM 08231217 sekian. Selamat sore kak, mau request lagunya Payung Teduh dengan Akad. Sehainya buat semuanya aja. Oke, thank you. Selamat sore juga dari Dewi teman Pro 2 yang pengen diputerin lagu dari Hanindia yang Pupus. Oke, ini juga enak banget nih ya. Menjelang maghrib enak banget kalau dengerin lagu-lagu yang bikin nyaman di telinga. So, langsung aja aku puterin. Kita ketemu dulu Hanindia, Pupus.

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu. Hit Music Station Prodo
1: 101,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Masih di Hit Shuffle, teman Prodo. Aku sapa dulu yang udah gabung di WhatsApp-nya Prodo FM ya. Ada dari Dea yang pengen diputerin lagu dari Afgan dan juga Raisa dengan judulnya Tunjukkan. Oke, thank you banget ya Dea. Kemudian aku sapa juga dari Farah, teman Produa, yang pengen diputerin lagu dari DJ Khalid, Watot. Oke, ini juga enak banget nih ya. Say hi juga nih buat yang baru aja gabung di WhatsApp-nya Produa FM. Dari Maya, teman Produa, yang pengen di request, pengen diputerin lagu di NCE yang Kissing Strangers. Sehanya buat semuanya aja. Alright, teman Produa, ada 3 lagu yang udah di request ya. Kita ketemu dulu sama lagu yang bakalan bikin kamu semangat. Ada siapa? Ada DNCE featuring Nicki Minaj with Kissing Strangers.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Daya baterai tinggal 5%. Aktifkan mode hemat energi.
1: Duh, berisik banget sih. Ini HP gue di mana ya?
2: Shh, bukan HP kamu yang low baterai, tapi kamu.
1: Hah?
2: Iya, kamu. Kalau capek, istirahat sebentar, gak apa-apa kok. Kalau sedih, cerita ke seseorang juga gak apa-apa. Gak semua hal harus kamu tahan sendirian. Ingat, manusia juga butuh di-charge. Recharge energimu demi kesehatan mental kamu. Isi ulang dirimu bukan cuma gadget kamu.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan

0: kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa, terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

Gak kerasa banget nih teman Pro 2, udah jam hampir jam 7 malam ya. Yang itu artinya gue harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan nanti di jam 7 bakalan ada Music Live Chat live dari Pro 2 Jakarta. So, gue Fitri Rianti pamit. Thank you for listening dan see you, bye-bye.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, Teman Pro 2 PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8. Langkah tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan kapal. Dan pihak Jasara Harja juga masih memantau perkembangan jumlah korbannya.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2, pengelola Grand Prix Spanyol siap mengubah sirkuit Madryn setelah menuai kritik pada balapan mobil Formula One perdananya. Perubahan ditujukan untuk memperbanyak peluang menyalip sekaligus mempertahankan tantangan lintasan di ibu kota Spanyol tersebut. Seperti yang diberitakan oleh BBC, sejumlah pembalap menilai Madryn minim kesempatan menyalip selama balapan.

0: Informasi terakhir, teman produksi film Memburu Pemangsa mengikuti 4 jurnalis perempuan yang menyelidiki kasus hilangnya sejumlah anak secara misterius hingga menemukan ancaman yang lebih mengerikan. Dan film produksi Cinemaku Pictures ini tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Well, usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

ngobrol barengan sama Arda Harda Tebal Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Dan bisa juga join di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube atau bisa merapat di WhatsApp 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi. Jadi pastiin cari tempat ternyamanmu buat dengerin MLC malam hari ini barengan sama Arda Harda. So, tetap di MLC.

0: sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena sudah ditemani oleh Arda Hada.
1: Yuhu.
0: Asik. Halo, apa kabar Kak?
1: Kabar semakin baik.
0: Asik, benar. Harus
1: doa dong.
0: Baik, ya.
1: Harus.
0: Benar, benar.
1: Jadi
0: bener.
1: Yang dengerin pun juga nular ya.
0: Ah, benar. Kata Andi sehat.
1: Sehat.
0: Bosan gak ditanyain kayak gitu sih sebenarnya?
1: Enggak dong.
0: Enggak ya?
1: Itu doa dong.
0: Oh benar.
1: Tergantung.
0: Oh tergantung nanya ya.
1: Kalau dia katanya sehat.
0: Sehat.
1: Rezekinya banyak-banyak.
0: Banyak.
1: Kan doa jadinya.
0: Benar. Kita awal-awal ini kedatangan Arda Hada nomor 2 yang baru aja ngerilis single terbaru nih. Tapi sekarang selain lagi promo-promo, lagi sibuk apa nih? Lagi sepedaan kebalik kayaknya tuh. Lihat IG.
1: Lah kan lagi musim, soalnya hidup lagi kebolak-balik hari.
0: Oh ya benar, benar.
1: Tersampaikan kan?
0: Benar, banyak terjadi sih itu sih.
1: Banyak terjadi,
0: di era sekarang
1: kebolak-balik.
0: Ya. Benar.
1: Sibuk apa sebenarnya? Dulu mikir bahwa sibuk itu dulu keren ya. Tapi
0: bener.
1: Begitu udah berkeluarga kayaknya sibuk tuh gak keren-keren banget.
0: Aduh.
1: Kenapa kayak jadi ya lebih banyak sekarang juga waktu sama keluarga.
0: Oke.
1: Tetap berkarya, tetap produktif, tetap kerja, tapi punya waktu juga buat diri sendiri dan keluarga itu penting ternyata.
0: Itu penting sih. Uh-huh. Itu berarti hal yang mungkin lu sadari setelah lu berkeluarga berarti.
1: Iya, setelah ngecek bahwa kayaknya kalau kita dikejar apalagi hidup di ibu kota misalnya. Pace-nya kan tahu sendiri kalau di Jakarta.
0: Benar.
1: Kok orang ngebut semua sih gitu.
0: Yes.
1: Kok kenceng banget sih.
0: Pada nafas gak sih orang-orang.
1: jadi nular. Nah disitulah jadi ngetes bahwa kayak kalau gini terus gak waras nih kita. Nah, jadi ya lebih banyak menyelidiki diri lah.
0: Oke. Tapi pada titik kapan lo akhirnya kayak nyadar kayaknya gue gak bisa deh kalau kebawa arus terus nih sama orang-orang yang mungkin ya, mungkin emang itu tujuan hidupnya mereka gitu kan. Yep. Goalsnya mereka. Yep. Gitu. Tapi kita sendiri kan punya tujuan hidup sendiri, punya goal sendiri gitu.
1: Setelah apa yang kita dapatkan tidak membuat kita happy.
0: Oke.
1: Patokannya itu. Jadi apa yang kita dapetin, kalau happy-nya cuma sebentar, oh apa gitu, berarti ada sesuatu yang kita jalanin nggak begitu bermakna.
0: Oke.
1: Mungkin ya, tapi ini buat diriku sendiri gitu.
0: Benar.
1: Ada sesuatu yang mungkin mesti dicek lagi di dalam diri bahwa apa yang dijalani ini benar nggak ya gitu. Gitu. Mencintai yang aku kerjakan atau mengerjakan yang aku cintai ya gitu.
0: Ah, itu dia. Gitu. Itu agak rancu sedikit sebenarnya ya.
1: Iya,
0: kan?
1: tapi maksudnya apapun yang kerjakan hari ini kita masih bisa nafas dan bangun. Ya masih rasa syukur lah pasti harus.
0: Betul, harus bersyukur itu salah satu yang penting juga gitu kan. Karena kalau kita gak bersyukur ya kita gak akan pernah ngerasa puas, ngerasa cukup.
1: Waduh,
0: gitu kan.
1: Gak
0: ada berhentinya.
1: Itu dia, kalau ditanya makanya ada pertanyaan gitu. Menurut lo makna sukses itu apa? Bingung setiap orang, ada yang bilang bahwa sukses gue pengen punya di kampung, punya pabrik ini, ya itu sukses. Ada yang bilang aku pengen di kota punya rumah ini, ya.
0: Betul.
1: Pengen punya pesawat bisa sukses. Suksesnya setiap orang ternyata beda-beda ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau ditanya di dalam, tanya ke aku gitu misalnya, enggak, menurut lu sukses lu apa? Ketika merasa cukup.
0: Oke.
1: Jadi berarti apa yang didapetin ya bikin happy aja gitu.
0: Benar. Dan lu sekarang berarti enjoy dengan lu jalanin sekarang ya?
1: Haruslah. Ya.
0: Benar.
1: Ngerjain 10 mesti ada yang miss 1, 2 ya yes, oke.
0: Wajar ya.
1: Wajar tuh.
0: Wajar ya. Benar. Alright, berarti untuk single yang kali ini jadi single yang keberapa berarti total?
1: Sebentar ya. Dulu ada 6 atau 7 ya. Setelah solo ya.
0: Setelah solo.
1: Oke, setelah solo sebagai entitas Arda Hada. Nah, itu berarti single kelima.
0: Single kelima ya.
1: Betul. Yang pertama ya tidak-tidak, yes. Ketika aku keluar dari band.
0: Betul.
1: Ya, itu lagu tentang sebuah keputusan. Ya, enggak gitu. Terus featuring sama istri, judulnya Tumbuh Bersama. Betul. Itu merayakan tentang perjalanan kita. Soalnya istri protes, kamu tuh ya, kok gak bikinin aku lagu lagi sih? Terus aku bilang kan gitu lah, kalau nelayan udah dapet ikan ya gak kasih umpan lah.
0: Iya bener. Dikasih umpan terus ya.
1: Terus lagu ketiga, judulnya Orang Tak Enakan.
0: Oke.
1: Itu untuk people pleaser. Orang-orang yang susah ngomong enggak. Orang-orang yang terlalu ada satu orang yang gak ditanya, itu dirinya sendiri. Nah itu people pleaser tuh.
0: Okay.
1: Orang terenakan. Yang ke berikutnya ada tentang isu fatherless, sama tentang rentannya laki-laki yang katanya laki-laki cengeng kalau nggak, kalau bercerita laki-laki nggak boleh lemah. Itu isu itu saya angkat di lagu Belajar Jadi Bapak.
0: Oh wow, oke.
1: Terus berikutnya ini adalah Matematika Tuhan Berbeda.
0: Oke. Berarti dari 5 mana yang selama ngerjain tuh banyak banget dapat insight-insight baru ketika bikin lagu itu?
1: Dari 5 itu? Setiap lagunya ada perjalanan beda-beda sih. Ada beda-beda chapternya, maksudnya ngerjain ini ada part ini, ngerjain ini. Misalnya kayak Orang Tak Enakan, bener-bener ngerjain itu lagunya kayak enggak deh gitu.
0: Jadi okay,
1: jadi kayak muncul tiba-tiba ngerimain luka-luka gitu.
0: Oh iya iya iya, I know.
1: Terus kayak Belajar Jadi Bapak beda lagi, pas ngerjain lagu itu langsung ada hal yang pengen diobrolin sama bapak. Dan itu berat banget.
0: Yes.
1: Gitu. Itu berat banget. Jadi memang, terus kayak Matematika Tuhan Berbeda gitu, itu juga berat banget karena Oke, terus terang lagu ini aku bikin ketika aku keluar dari konseling dan hipnoterapi.
0: Oke.
1: Pulang dari situ, nanya sama konselingnya, coachnya, nanya, udah ada beberapa antrian gitu.
0: Oke.
1: Pas di situ saya nanya sama coachnya, terus coachnya bilang gini, Mas Arda, itu orang-orang yang ini, mereka itu korban, Mas.
0: Oke.
1: Mereka korban yang mau berbenah.
0: Okay.
1: Mereka mau berubah. Tapi kadang yang menyakiti mereka itu malah gak sadar.
0: Nah itu dia. Nah
1: dari situ langsung dus gitu kan. Pulang dari situ naik mobil, tiba-tiba bergumam. Gak ngerti kenapa di bawah sadar tuh tiba-tiba langsung nyanyi, hai orang baik, tak ada ruginya dirimu menjadi baik. Seringnya dikhianati, sakit disimpan sendiri, tapi matematika Tuhan berbeda. Udah jadi ref.
0: Oke, langsung jadi ref tuh.
1: Langsung jadi ref.
0: Mobil itu.
1: Langsung jadi, tapi gak saya lanjutin.
0: Oke.
1: Karena ngerasa bahwa lagu ini terlalu naif banget. Ngomong tentang kebaikan apa sih gitu. Gak deh. Sampai 3 bulan di keep.
0: Oke. Okay. Wow, cukup lama juga.
1: Cukup lama. Ya. Jadi bukan ngerjain yang lama, tapi memutuskan untuk bikin gak gitu. Bikin yang lama. Pergolakan yang paling susah adalah pergolakan di dalam diri sendiri tuh.
0: Betul.
1: Kan
0: betul.
1: Masalah kita hari ini adalah
0: masalah kita dengan diri sendiri.
1: Kepala kita yang riuh kan. Obrolan apa nih, berat banget ya Allah.
0: Itu dia, bener sih.
1: Gue laki-laki kalau bercerita begini ya.
0: Iya bener, ini kalau makin malam lagi makin aneh lagi nih bahasannya nih. Ya udah, teman-teman, udah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang matematika Tuhan yang berbeda nih ya. Yang tadi juga udah di spill sedikit tentang latar belakangnya, pokoknya nanti bakal diulik lebih lanjut lagi. Jadi buat kamu teman-teman yang mau seru-seruan juga, mau tanya-tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal dengerin satu single dari Arda Hatna, Iya Iya Tidak Tidak dulu ya. Here we go.
2: Music Life Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Arda Hadna.
1: Yo.
0: Alright. Well, tadi kita masih ngomongin soal matematika Tuhan berbeda gitu kan.
1: Kayak pelajaran.
0: Iya sih, sebenarnya kalau dari judul kenapa ada matematikanya sih sebenarnya? Kenapa enggak fisika Tuhan itu berbeda?
1: Ya, sebenarnya lebih ngangkat isu tentang kayak gini nih, ini contoh relate nih. Kita tumbuh dalam keyakinan, kalau kamu baik sama orang, orang itu baik sama kamu.
0: Oke.
1: Padahal kenyataannya gak begitu.
0: Oh, I see.
1: Iya dong. Kita terus terang dong. Ada kita baik sama orang, orang itu bisa jahatin kita, bisa ditipu kita, bisa di ini gitu.
0: Benar.
1: Makanya
0: benar.
1: Banyak orang-orang baik yang tersakiti. Iya kan? Itu kita zaman dulu punya keyakinan itu untuk dirayu bahwa kita harus berbuat baik.
0: Betul.
1: Nah, lewat lagu ini sebenarnya pengen nebelin bahwa baik itu gak langsung kadang kontan terjadi loh. Mungkin dibalas dengan keselamatan atau sudut pandang yang lain gitu. Jadi satu tambah satu bukan dua kalau di kehidupan gitu. Jadi kehidupan tuh selalu menawarkan hal-hal yang seakan-akan sia-sia, tapi kok kita nyampe sih di tempat ini. Nah, itu gak terhitungkan. Disitulah maksudnya matematika Tuhan berbeda tuh, pengen nyampein bahwa ya memang sih, memang ada perhitungan-perhitungan di luar kuasa kita gitu. Lebih ke situ.
0: Okay.
1: Makanya di artworknya, artworknya foto itu, foto itu foto pakai handphone.
0: Oke.
1: Jadi yang fotoin istri tantri, jadi begitu di pantai, aku kepikiran untuk itu foto, tahu foto, lihat fotonya kan artworknya. Itu seakan-akan aku jatuh dari ketinggian, takut jatuh ketinggian. Coba dirotasi fotonya.
0: Oke.
1: Coba dirotasi fotonya. Dirotasi fotonya. Itu sebenarnya aku lagi rebahan di pinggir pantai.
0: Oke.
1: Itu aku lagi rebahan. Jadi gak lagi berada di ketinggian. Gak ada efek apapun, cuma rotasi doang.
0: Benar.
1: Malam hari difotoin sama istri dengan pakaian seadanya. Terus aku langsung kepikiran untuk, aku mau artworknya ini. Ini yang mau aku sampaikan. Artinya adalah, makna yang pengen aku sampaikan di lagu ini adalah, apa yang kadang tampak di manusia, kadang belum tentu yang menceritakan sebenarnya.
0: Yes.
1: Jadi kita perlu punya sudut pandangnya lain untuk punya hasil yang berbeda gitu kan.
0: Oh, wow.
1: Aduh, udah lemah.
0: tapi lo pernah enggak maksudnya akhirnya merasakan gitu, maksudnya oh ini mungkin ya yang dimaksud dengan matematika Tuhan yang berbeda gitu di kehidupan lo sendiri.
1: Oke, saya contoh konkret ya. Waktu aku konser sama bandku di Solo, di jalan itu aku nangis.
0: Oke.
1: Di jalan aku nangis, terus teman-temanku band, kenapa sih? Nangis. Ketika konser pun, jadi waktu itu konserku sama bandku sama apa, Mami Ina, Ina Pandinata, konser di Solo di Alila itu tahun berapa, sebelum COVID, itu sold out.
0: Oke.
1: Okay. Sold out, tiketnya nonton rame banget. Di panggung aku sempat skip, diem karena flashback. Akhirnya balik ke cerita. Ceritanya adalah kenapa aku nangis, aku ceritain ke teman-teman bandku. Di baliho itu ada poster, poster kita konser.
0: Oke.
1: Di Alila, di Solo, sold out, rame. Tapi sebelumnya, berapa tahun sebelumnya, di bawah baliho itu motorku pernah bocor di situ.
0: Wow.
1: Motorku pernah bocor di situ dan aku nggak punya uang.
0: Oke.
1: Okay. Aku nggak punya uang. Sedih banget. Mau telepon. Saya dulu bukan mendramatisir, tapi memang kenyataan bahwa saya memang anak pedagang kue di Madiun, terus hijrah ke Solo untuk merantau. Itu pun kemana-mana lah, gak jelas lah, mau jual batik apa dan segala macam. Nah, di baliho itu tuh motor bocor. Ngubungin orang tua gak tega, ngubungin temen malu, karena kos aja saya numpang. Akhirnya saya tuntun sepeda motornya sampai ke kosan.
0: Wow. Oke.
1: Ditraktir makan sama temen akhirnya. Nah, di situ kayak, ya betapa pedihnya gitu. Seakan-akan dikasih petunjuk bahwa dak gitu, yang di atas tuh ngasih petunjuk, ya dak, lihat nih, saya bisa balikin apapun yang terjadi gitu. Jadi, ya bayangin aja gitu. Jadi di konser itu saya ngerasa bahwa skipnya adalah kenapa kalian nonton saya? Sedangkan saya berapa tahun yang lalu gak ada yang nolong.
0: Betul.
1: Kenapa orang-orang rela bayar untuk nonton yang tiketnya sangat tidak murah?
0: Betul, betul.
1: Sedangkan saya untuk ke, apa tambal ban aja gak punya duit gitu.
0: Benar-benar.
1: Artinya ya banyaklah perjalanan yang saya lalu yang mungkin memang tugas saya. Setiap manusia kan punya tugas ya. Dan saya yakin bahwa tugas saya adalah berkarya untuk menceritakan hal-hal seperti ini. Makanya kalau ada teman bilang, "Dak mau promo." Ini terus terang nih teman. "Dak mau promo apa? Dak mau kemana? Mau promo kemana? Ke radio." "Eh, kok masih radio sih?" gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sering gitu. "Loh, emang kenapa?" Aku bilang, "Saya mau ditonton 10.000 orang, mau ditonton 3 orang, mau 5 orang. Kalau saya kuat mau menyampaikan sesuatu, saya harus sampaikan."
0: Okay.
1: "Ini tugasku mungkin gitu." Bener, dan kita nggak pernah tahu siapa yang nonton ini.
0: Yes.
1: Jadi saya nggak mau ngitung dan nggak ada yang sia-sia menurut saya gitu.
0: Bener,
1: jadi
0: bener,
1: jadi
0: bener.
1: It's okay, nggak apa-apa. Memang tugasku di sini. Jadi nggak tahu tiba-tiba di kepala saya ada kalimat begini. "Kalau kita nggak perhitungan, nanti kita diperhitungkan kok," gitu.
0: Wow, wow, oke, oke, benar-benar di ini ya, dikutip ya. Arda 2026
1: terus bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Asik. Nyalek. Coblos nomor ini ya.
1: Nyalek
0: terus. Ternyata nyalek. Astaga, benar-benar
1: bekerja untuk keluarga sendiri.
0: Tapi lu tuh tipikal orangnya, maksudnya ketika kejadian sesuatu lu yang mikirin banget kah, atau mengambil makna banget kah, atau enggak sih sebenernya kayak ya udah jalanin aja gitu.
1: Kan ada orang bilang bahwa cocok logi lo, cocok logi.
0: Bener.
1: Bagaimana kalau seseorang itu melihat itu sebagai petunjuk?
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya mungkin banyak banget petunjuk, cuman kita nggak bisa baca petunjuk.
0: Betul.
1: Mungkin. Ada pengalaman spiritual yang saya lalui ketika ibadah haji. Ya, saya minta doa, memang salah satunya adalah, "Ya Allah, permudah saya untuk membaca petunjuk-Mu." Ya kalau enggak, kesasar mulu.
0: Betul.
1: Google Maps kan perlu kan?
0: Gitu, yes.
1: Gitu aja. Untuk lewat sana, lewat sini, lewat sana.
0: Benar, benar, benar.
1: Rutenya orang beda-beda, cuman kalau punya Google Maps kayaknya lebih, oh ke sana, oh ke sini gitu.
0: Betul. Udah ada Google Maps pun kadang orang juga masih salah baca kan?
1: Betul.
0: Iya kan? Iya. Masih salah arah.
1: Mesti
0: gitu ya.
1: Mesti iOS lagi. Mesti ini, gitu. Mesti beli iPhone Duo.
0: Loh, aduh, lu. Lu kok harus upgrade gadget?
1: Makanya beli di.
0: Aduh, promo. Alright. Oke, okay, tapi ini mungkin out of context aja sih sebenarnya sih. Tapi lu selain bermusik, apa sekarang hobinya, bro?
1: Cuci toren.
0: Aduh.
1: Terus sedot WC.
0: Semua dilakuin ya.
1: Semua dilakuin jadi bapak. Dulu sangat idealis untuk gak bisa musik untuk jalan hidupku. Aku harus bermusik. Beneran nomor satu harus musik, yang lain harus aku tinggalkan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi ternyata idealis itu, biaya sekolah itu juga idealis.
0: Betul.
1: Biaya kesehatan anak itu idealis.
0: Betul.
1: Istri yang bahagia pulang dengan disambut itu juga idealis.
0: Betul.
1: Ternyata menjadi dewasa idealisnya beda.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, dari situ akhirnya memang alhamdulillah sekarang kerja, ada kerja juga selain, tapi masih ada bidang kesenian juga gitu.
0: Oke. Okay.
1: Di luar ini ya ada kerja gitu. Ya kerjasama lah sama ada perusahaan namanya Cinta Korea Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Cinta Korea Indonesia.
0: Oke. Wow, berarti emang ya,
1: ya berhubungan sama orang-orang Korea.
0: Apakah STI termasuk?
1: Betul.
0: Oh iya.
1: Beneran.
0: Oh iya beneran.
1: Beneran.
0: Oh wow.
1: Jadi waduh jadi iklan nih. Enggak. Sintayong itu adalah foundernya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita bikin minuman yang didatengin dari Korea.
0: Oke. Okay.
1: Betul dari sini.
0: Oh, jadi dia salah-salah foundernya ya.
1: Foundernya beliau ada dua orang.
0: Gitu. Wow. Jadi kalau Sintayong di luar

0: ngajak kita untuk cinta lagi tanah air, akan olahraga lagi. Wih, gitu.
1: Bener-bener.
0: Itu aura
1: bener.
0: Itu tuh gak bisa dibohongin.
1: Bener sih, bener itu, sih.
0: Energi itu gak bisa dibohongin.
1: Yes, itu dia.
0: Energi itu gak bisa dibohongin. Mau lu berpolitik, mau apa, kayak apa. Tapi kalau energinya dia, gue cinta sama ini, gue buktiin ini, nular, tawan.
1: Oke.
0: Dia secinta itu emang sama bola dan Indonesia.
1: Benar-benar. Berarti yang selama ini kita lihat ya emang seperti itu beliau ya.
0: Beliau
1: seperti itu ya. Wow. Alright.
0: Gak usah.
1: Gak ada translatornya di sini ya. Agak bingung cuma nanti di sini.
0: Gencana.
1: Ya deh sama Bro Don, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Tapi setelah ini gue mau dengerin dulu Matematika Tuhan yang berbeda dari Arda Hada teman Bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Maaf ada sesi foto dulu ya. Satu, dua. Alright, masih bareng sama Arhana. Yeay. Let's go. Aduh, tadi kita terlalu seru ngobrolin soal film.
1: Bapak-bapak, cowok kalau ketemu ya begini.
0: Iya, bener. Apa aja jadi bahasan, kata gue. Tadi ngomong STY, sekarang ngomong film. Bener. Alright, sekarang kita jawabin dulu pertanyaan dari teman bro dua nih yang udah merapat. Di malam hari ini sudah ada dari Lara ya kamu ya? Bener, Lara.
1: Namanya.
0: Ada dari Lara.
1: Udah. Indah banget namanya.
0: Bener.
1: Lara Croft bukan?
0: Aduh. Balik lagi deh ngomongin ini deh. Oke, ini pertanyaan buat Kak Arda nih ya. Ini lumayan berat sih pertanyaannya sih.
1: Aduh, berapa kilo?
0: Aduh, kuatnya berapa? Kita nego aja gimana, kita nego.
1: Sampai jadi ya.
0: Kalau suatu hari Kakak Arda berhasil mencapai semua yang dulu diperjuangkan, apakah Kakak Arda akan merasa perjuangannya sudah selesai? Atau justru sadar bahwa perjalanan seorang musisi tidak pernah benar-benar punya garis akhir?
1: Nah, itu dia. Ini pertanyaan ngawang banget ya, tapi boleh jawab dengan pertanyaan yang membumi banget ya.
0: Asik.
1: Kayak begini, orang-orang di Singapura gitu, tahu gak? Di Jepang itu kakek-kakek, nenek-nenek itu masih kerja di usia itu. Sampai akhir hayat mereka masih kerja gitu. Udah badan bungkuk, masih kerja. Gak mau diem dan nunggu gitu. Tapi masih produktif. Artinya kita putuskan, bahkan kayak ke Singapura, kita ke Malaysia, masih uncle-uncle tuh masih jadi driver.
0: Betul.
1: Masih
0: betul,
1: gitu. Jadi badan aja kalau kita di rumah sakit, kita gak bikin gerak satu minggu, badan sakit semua.
0: Yes.
1: Memang manusia tuh memang ada kodratnya untuk bergerak. Kalau gak ya sakit. Bergerak, berbuat gitu. Jadi apakah jika nanti semua kecapai terus aku malah berhenti gitu? Kalau orang naik gunung, asiknya naik gunung itu adalah ketika dia turun sih. Dan menceritakan apa yang ada di puncak.
0: Bener lagi.
1: Dan orang-orang biar bisa pergi ke puncak.
0: Bener
1: itu. Jadi sepertinya hidup juga ada tugasnya mungkin gitu. Dan kalau pengen naik ke puncak lagi ya jalan lagi gitu. Jadi mungkin itu menjawab sih.
0: Alright, itu ya Lara tadi ya. Semoga terjawab ya. Tapi kalau buat Bang Arda sendiri, apa nih? Mungkin kalau boleh diceritain, apa impian yang lagi pengen diraih banget nih kalau sekarang?
1: Waduh.
0: Goals atau apalah yang pengen dicapai gitu.
1: Justru sekarang lagi punya mimpi-mimpi yang kalau mimpi ya, mimpinya macam-macam ya. Mimpi misalnya berkarya adalah pengen terus berkarya.
0: Betul.
1: Pengen terus berkarya, pengen terus bahwa sebelum, kan orang semuanya pasti mati ya. Dan kita gak takut mati, karena kita tahu bahwa kita mati. Cuman kita takut caranya mati.
0: Betul.
1: Nah, saya pengen sebelum itu terjadi gitu, karya-karya saya pengen, walaupun cuma 1-2 orang, tapi pengen untuk sedikit jadi teman, sedikit mengobati rasa luka dan segala macam. Nah, pengennya di situ. Jadi ada macam-macam mimpi jadi musisi, pengen tetap terus berkarya, tetap pengen kayak mimpi sama keluarga, pengen keliling dunia, pengen sama istri, macam-macam. Jadi mimpinya per chapter ada
0: ya.
1: Dan mimpi-mimpi itu yang justru kayaknya gerakin kita untuk punya bangun pagi itu ada semangat gitu.
0: Yes.
1: Kayak gamers, kayak betul, apa betul, boleh nggak sih? Dulu kan makanya saya sering lebih banyak cowok tuh lebih banyak nyambung karena kita lebih banyak ngobrolin tentang hobi.
0: Benar.
1: Ya kan, hobinya apa? Wah, sini. Dan bersyukurlah ketika kita masih bangun pagi, masih ada sesuatu yang nanti padel asik.
0: Benar.
1: Nanti futsal asik. Nanti mini soccer. Nanti godain tetangga ya, enggak, jangan. Benar, nanti nanti
0: kok is.
1: Waktu sih. Nanti nonton, nonton Avenger. Masih ada itu tuh, masih ada penggerak kita untuk bikin punya harapan.
0: Bener, masih ada excitement ya. Kita menjalani hidup gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Bener. Tapi urusan, makanya di lirik matematika Tuhan berbeda itu kan ada kan. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil bukanlah tugasmu. Teruslah bergerak, teruslah berjuang, karena hasil tugasnya Sang Maha Penentu. Jadi tugas kita nyoba aja.
0: Benar.
1: Tapi parameter sukses atau enggak, ya sudah, bukan tugas kita, udah gitu aja kayaknya.
0: Iya, lo dikasih tugas yang orang juga nggak mau kan? Ya itu, ya udah biarin itu tugasnya Tuhan aja gitu kan?
1: Biar nggak beban.
0: Benar.
1: Karena itu nggak di luar kuasa kita lah.
0: Yes, itu dia ya. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal mimpi di dunia musik nih, ini pertanyaan dari Hawa nih selanjutnya nih.
1: Ada dari Lara Hawa. Namanya indah-indah sekali.
0: Betul.
1: Habis ini memang Dewi Yunani kan?
0: Enggak dong, enggak dong. Ini pertanyaan dari Hawa, ini katanya kalau mau collab kira-kira mau sama siapa nih? Gitu. Ini
1: kolaborasi ya?
0: Mm-mm.
1: Saya suka Tulus. Wow, saya seneng Eat Gitaf.
0: Oh, wow, oke. Okay.
1: Anak-anak sekarang saya seneng banget.
0: Benar-benar.
1: Cara penulisan, penyampaiannya gitu. Dan lirik-lirik ini juga terpengaruh, sedikit banyak terpengaruh oleh penulisan gaya bahasa sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dulu kan judul pendek-pendek, sekarang kan mungkin judul lebih panjang.
0: Benar.
1: Penulisan lebih lugas, lebih menceritakan, lebih. Kalau dulu kan mungkin musik lebih
0: puitis.
1: Diceritain puitis sama jangan diceritain lah, biar orang-orang punya pengertian sendiri-sendiri.
0: Yes,
1: gitu. Misalnya semua sekarang malah diceritain, kalau enggak dimakan. Gitu.
0: Betul, betul. Oke. Okay. Oh, berarti banyak ya terinfluence sama maksudnya penyanyi-penyanyi sekarang.
1: Oh,
0: gitu
1: jelas,
0: ya.
1: Jelas. Mereka hebat-hebat banget.
0: Gokil emang sih.
1: Gokil, gokil. Apa? Tulus, It Kita, Tantri Kota, gitu.
0: Pastinya dong, istrinya.
1: Yang ketiga budget kayaknya.
0: Terlalu jujur, Mas. Nih kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama aku. Dulu aku hampir menyerah karena aku kira di hidupku gak ada yang mau nerima aku.
1: Wow. Gimana? Maaf, tanganku kejepit tadi. Ini kalau dipotong di TikTok. Aku ketawa.
0: Tadi di klip ya. Tadi di klip ya.
1: Gimana?
0: Ini kalau kata Hawa, jujur buat lagunya bagus dan relate sama dia katanya. Dulu dia hampir nyerah karena dia kira di hidupnya dia gak ada yang mau nerima dia.
1: Oke. Hawa ya? Ditolak, diabaikan hari itu, hari ini, mungkin jangan jadi vonis bahwa hidup harus berakhir dan kita kayaknya gak punya nilai. Enggak. Bisa jadi sebenarnya kita akan dibawa ke tempat yang seharusnya.
0: Yes.
1: Sama orang-orang yang seharusnya.
0: Nah.
1: Jadi kalau kita ngitungnya bahwa wah aku ditolak, wah sakit hati, ya memang iya dan itu memang harus terjadi. Karena kalau enggak, Tuhan itu kenapa sih? Tuhan maha canggih, nyiptain apa dan segala macam dunia, semesta dan segala macam. Kenapa sih kalau mau kita ribet enggak WhatsApp aja? Chat dong gitu, Tuhan.
0: Yeah, yeah.
1: Mas Arda, ujianmu hari ini ya, ini bocorannya. Kan enggak, cara kerja Tuhan enggak begitu. Ada cara-cara kerja yang kita dibikin sakit hati.
0: Yes.
1: Kita dibikin kecewa, kita dibikin senang, kita diuji kesepian dan segala macam untuk menyelidiki sebenarnya dalam diri bahwa aku harus kemana, aku harus ngapain, gitu. Dan ditolak hari ini, itu sering terjadi kok. Gitu. Misalnya, aku contoh, ya, saya dulu korban bully.
0: Oke.
1: Okay. Saya korban bully. Ketika saya ketemu dalam kondisi sekarang, orang yang ngebully saya itu minta foto dan ucapan, saya kasih.
0: Oke.
1: Okay. Apakah saya membenci? Saya justru terima kasih. Karena merubah satu detik di masa lalu, saya gak akan bisa jadi diri saya sekarang.
0: Yes. Benar. Jadi apa ya, sesuatu yang mungkin menyemangati kita ya untuk lebih baik lagi.
1: Yes.
0: Katanya.
1: Jadi Hawa, jangan takut, jangan berkecil hati gitu. Pokoknya jalan aja terus, nanti kamu ke tempat yang seharusnya. Okay.
0: Alright, itu dia ya. Oke, okay. Ngomongin soal matematika ya. Ini kan kalau matematika Tuhan ya, kita gak tahu lah ya rumusnya seperti apa. Gitu
1: Sempoa
0: kan.
1: Mungkin.
0: Gini-gini. Masih pada tahu gak sih sekarang tuh?
1: Mau nyebikin brand jadinya. Ada brand
0: Benar. Nah tapi selama maksudnya dari pengalaman hidupnya Mas Arda gitu kan, akhirnya rumus apa nih yang bisa disimpulkan dari matematika Tuhan itu berbeda?
1: Aduh, ini pertanyaan jebakan sebenarnya. Seakan-akan saya jadi tahu semuanya, padahal nggak gitu gitu.
0: Bener.
1: Lagu ini cuma pengen jadi teman aja untuk orang-orang yang sakit hati, untuk yang kenapa sih kita baik sama orang masih dijahatin kayak gitu-gitu maksudnya. Gak ada rumus pasti sebenarnya. A jawabannya A, B jawabannya B. Setiap orang jalannya beda. Yes. Saya pun ngobrol di gini juga sedang diuji. Tapi yang saran yang sebatas yang saya tahu, lebih banyaklah ngobrol sama diri.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Ngobrollah sama diri yang sejati di dalam diri bahwa dia gak akan pernah bohong untuk apapun. Jadi tanyakan dalam diri, bukan suara-suara yang bising, lu kesana, lu kesini, lu. Tanyain dalam diri, dalam sepi untuk, ini benar gak? Kalau iya, aku ambil ini, keputusannya apa? Kalau memang salah, memang, ya sudah, memang resiko yang aku ambil, ya, ya gagal menggapai mimpi sendiri, itu kayaknya lebih worth it daripada berhasil tapi jalani mimpi orang lain, kayaknya gitu misalnya.
0: Benar. Wow, alright. Oke, mungkin berarti lagu ini bisa didengarkan di mana aja?
1: Di warung-warung terdekat dong. Semua platform udah ada ya. Kalau di YouTube ada di YouTube-nya Tantri Arda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi YouTube Tantri Arda enggak cuma prank doang, orang nanyain mulu. Pranknya mana, Mas? Pranknya mana? Itu mulu ya, Fira. Tapi karya-karyanya juga ada, tolong di
0: ditonton ya.
1: Heeh, ditonton lah.
0: Di like, subscribe.
1: Di like, subscribe, komen. Ceritain gitu.
0: Betul.
1: Sudah ada di semua platform udah ada.
0: Semua platform ada, di YouTube juga ada.
1: Di YouTube pun juga sama konsepnya kan? Gravitasi kan, naik sepeda.
0: Betul.
1: itu ngambil videonya juga jam 12 siang, jam 1 siang.
0: Wow.
1: Panas. Pegel semua badan.
0: Iya sih, mateng sih, jujur sih.
1: Mateng.
0: Dan tentunya bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
1: Jelas.
0: Oh. Alright, terima kasih Mas Arda.
1: Lu sudah selesai?
0: Lah sudah, udah jam 8, mau sampai jam 12.
1: Loh, saya bilang sama istri pulang jam 12 loh.
0: Waduh, yaudah nanti kita pura-pura siaran dan udah 12 ya.
1: Iya, saya janji gitu ya.
0: Yaudah, terima kasih Mas Arda, thank you so much.
1: Terima kasih pendengar, terima kasih Mas. Terima kasih banyak.
0: Thank you. Dan terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Arda Hana tentunya ya. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Jadi pastiin tetap di Pro 2 FM favorit kamu ya. Kalau gitu nama gue Edita Ma pamit dan
1: Arda Hana di sini.
0: Alright, bye-bye.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, ditemenin sama lagu-lagu seru dan tentunya banyak obrolan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, tadi kamu ditemenin dulu ya sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info. Dilanjutin lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi-sesi curhat di cerita penutup hari ini. Jadi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani panjangnya obrolan di malam hari ini, langsung aja request ya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Baru saja kamu mendengarkan satu lagunya BTS ya, berjudul Permission to Dance, teman Pro 2, dan masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kali ini ada info menarik buat kamu yang punya mimpi jadi idol K-pop, dan buat kamu yang rasa mungkin punya bakat di dunia musik, dance, acting, atau bahkan punya keunikan lain yang siap ditujuin ke dunia gitu ya. Mari kita simak info yang satu ini. Karena Big Hit Music, teman Pro 2, ini merupakan agensi dari BTS sendiri ya. Ini menaungi nama-nama besar juga selain BTS tentunya. Bakal menggelar audisi global untuk mencari trainee yang nantinya dipersiapkan menjadi bagian dari boy group terbaru mereka. Dan kabar baiknya, Jakarta masuk dalam daftar kota yang bakalan disambangin nih, teman Pro 2. Audisi di Jakarta katanya dijadwalin berlangsung pada Minggu 25 Oktober di Ayana Mid Plaza ya. Jakarta juga menjadi salah satu dari total 15 kota yang masuk dalam rangkaian audisi global ini. Dan kalau kita lihat selain Jakarta, sepanjang Oktober audisi juga digelar di Los Angeles, bahkan di Vancouver, di Toronto, Sydney, Ho Chi Minh, Hanoi, sampai di negara Singapura. Nah, siapa aja sih kira-kira yang bisa ikut gitu ya? Nah, audisi ini terbuka buat laki-laki kelahiran tahun 2008 ke atas. Kalau di bawahnya, sorry ya, udah tua. Mending cari kerja yang lain aja, teman Pro 2. Karena khusus buat adik-adik 2008 ke atas. Dan tentunya nggak ada batasan juga soal kewarganegaraan. Dan kategori juga cukup luas, mulai dari menyanyi, menari, acting, sampai bidang-bidang lainnya. Jadi kamu nggak harus jago di satu bidang tertentu aja. Yang penting juga punya sesuatu yang unik dan siap kamu tunjukin. Menariknya lagi, teman Pro 2, buat kamu yang gak bisa datang langsung ke Jakarta, Big Hit Music juga menyediakan jalur audisi online. Pas banget ya. Pendaftarannya dibuka sampai 5 Desember 2026 melalui situs resmi Big Hit Music. Jadi buat teman Pro 2 yang punya mimpi jadi bagian dari boy group K-pop generasi berikutnya, mungkin ini udah waktunya berhenti bilang cuman mimpi doang dan mulai berani ambil kesempatan. Karena kayaknya kalau 2008 Rama kelahiran di situ gitu ya, bisa jadi ikut nih. Jadi the next Jungkook gitu ya, bisa jadi. Meskipun rasanya agak kepedean banget ya, teman Pro 2.

0: pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini teman Produah. Tadi juga kamu ditemenin satu lagunya Perunggu ya, berjudul Berhasil Dijaga malam hari ini. Kali ini ada kabar terbaru dari dunia musik Indonesia yang cukup bikin penggemar kangen band bernafas lega nih ya. Setelah sempat bikin heboh dengan kabar pembubaran, sekarang kabar baiknya kangen band katanya sih dipastikan batal bubar. Nah, kabar ini disampaikan langsung oleh Dodi Hardianto melalui unggahan di akun Instagram pribadinya di Senin teman Produa 14 September, dan pernyataan tersebut muncul cuma 2 hari setelah sebelumnya Dodi itu mengumumkan bahwa band asal Bandar Lampung itu akan mengakhiri perjalanan mereka. Nah, situasi ini tentunya sempat bikin para penggemarnya juga bertanya-tanya ya, apalagi kangen band juga punya perjalanan panjang dan lagu-lagu mereka juga udah menemani banyak pendengar dari berbagai generasi. Tapi ternyata cerita soal bubarnya band ini belum benar-benar menjadi akhir. Nah, Dodi kemudian menyampaikan permohonan maaf atas keributan yang sempat terjadi setelah pengumuman pembubaran tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa para personel itu akhirnya kembali duduk bersama untuk membicarakan masa depan bandnya. Diskusinya disebut berlangsung panjang juga, penuh emosi juga, sampai akhirnya mereka nemuin kesepakatan untuk kembali melanjutkan perjalanan dari kangen band itu sendiri ya. Keputusan ini tentu jadi kabar yang melegakan buat para penggemarnya ya. Mungkin kamu juga tumbuh dan besarnya ditemenin sama lagu-lagunya kangen band. Karena ya kalau dipikir-pikir juga kangen band bukan cuma soal para personilnya aja, tapi juga tentang lagu-lagu yang udah menjadi bagian dari cerita hidup banyak orang. Dari kisah cinta, patah hati ada, sampai momen-momen nostalgia teman Pro 2, lagu mereka mungkin pernah jadi tempat tersendiri di playlist kamu ya.

dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita. Kalau ngomongin seputar persaingan Apple dan juga Samsung, kayaknya emang gak pernah kehabisan bahan ya. Kali ini Samsung kembali melancarkan sindiran lewat sebuah iklan yang cukup unik dan bikin perhatian teman Pro 2. Samsung New Zealand tepatnya merilis iklan promosi Galaxy Z Fold 8-nya dengan menampilkan seorang pria bernama Tim Cook ya. Mungkin untuk teman Pro 2 yang gak tahu, Tim Cook ini merupakan mantan CEO Apple, tapi ini bukan Tim Cook beneran ya. Dia adalah seorang agen properti dari Harcourts di Palmerston North, lebih tepatnya di Selandia Baru, yang kebetulan punya yang namanya persis gitu ya teman Pro 2. Nah menariknya, iklan tersebut diunggah melalui Instagram resmi Samsung New Zealand cuma 2 hari setelah Apple memperkenalkan iPhone Duo-nya yang disebut sebagai ponsel lipat pertamanya dari Apple. Nah dalam videonya, sosok Tim Cook versi agen properti ini tampil dengan gaya presentasi yang mirip banget dengan nuansa khas Apple. Dia kemudian memamerkan Galaxy Z Fold 8-nya, mulai dari kondisi terlipat sampai dibuka menjadi layar yang besar. Jelas, pemilihan nama dan gaya presentasinya bukan sekedar kebetulannya. Samsung seperti sedang memanfaatkan momen ini untuk menyentil Apple kali ya, yang akhirnya ikut masuk ke arena ponsel lipat nih. Apalagi Samsung emang udah lebih dulu bermain di segmen tersebut sejak memperkenalkan Galaxy Fold generasi pertamanya di tahun 2019. Jadi, ketika Apple akhirnya punya perangkat lipat sendiri, Samsung tuh seolah-olah ingin mengingatkan bahwa mereka tuh udah punya pengalaman beberapa tahun di kategori ini. Ya, namanya juga persaingan teknologi ya teman Pro 2. Kadang perang spesifikasi belum cukup, sindiran lewat iklan juga cukup untuk turun ikut ke arena gitu ya. Dan kali ini Samsung berhasil bikin nama Tim Cook jadi punya dua versi tentunya ya. Satu di dunia Apple dan satu lagi di dunia properti Selandia Baru.

0: parah.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang? Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget. Dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.

Yo, teman berdua masih ditemenin sama Ramayah di Jaga malam hari ini. Kali ini di penghujung segmen Music and Info. Dan teman berdua, Rama pengen ngomongin sedikit seputar fashion di kalangan Gen Z ya. Ada satu item yang kelihatannya simple tapi ternyata bisa punya makna yang cukup dalam. Apalagi buat kamu yang suka banget sama music, yaitu adalah kaos band, teman berdua. Emang belakangan ini lagi happening banget ya. Nah, buat sebagian orang, kaos band tuh bukan sekedar baju buat dipakai sehari-hari aja ya. Dari desain artworknya, logo bandnya, sampai nama-nama skena yang ada di baliknya, semua tuh bisa jadi cara gitu ya buat menunjukkan selera musik sekaligus juga identitas diri. Tapi di balik kerennya kaos band, ada satu dilema yang mungkin pernah bikin kamu mikir dua kali sebelum check out gitu ya. Pengen banget beli karena desainnya keren, tapi kemudian ada kepikiran nih, kalau nanti ada yang nanya soal albumnya gimana, soal lagunya gimana, atau mungkin kayak ditanya seputar lagu favoritnya apa gitu ya. Terus jawabannya cuman karena artworknya bagus, apakah langsung dicap poser? Nah, mungkin sering terjadi ya teman produa. Nah, istilah poser ini emang cukup sering muncul di lingkungan musik, terutama ketika seseorang dianggap memakai atribut sebuah band atau mungkin skena tanpa benar-benar memahami atau menikmati musiknya. Nah, seolah-olah kayak ada aturan gak tertulis bahwa sebelum memakai kaos band, kamu tuh harus apal semua albumnya, tahu sejarah bandnya, bahkan mungkin wajib punya ranking lagu-lagu favorit ya. Jatuhnya ini kayak polisi skena teman produa. Padahal selera musik kan sebenarnya gak harus ya melewati ujian masuk gitu. Bisa aja awalnya kamu tertarik sama semua band karena emang desain kaosnya aja. Nah, dari situ penasaran nih, mulai dengerin lagunya, terus kemudian bisa jadi cocok gitu ya sama lagunya, terus lanjut lagi ke album berikutnya. Dan akhirnya malah menjadi benar-benar penggemar setia ya. Jadi apakah make kaos band tanpa hafal semua lagunya optimis otomatis gitu ya bikin kamu poser? Ya nggak juga teman produa. Fashion tuh bisa jadi pintu masuk buat mengenal musik. Sama seperti lagu bisa jadi pintu masuk juga buat mengenal sebuah skena ya teman produa.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Yes, teman berdua, masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kali ini kita masuk ke sesi cerita penutup hari ini ya. Kali ini sih Rama pengen ngajak ngobrol. Ngobrolin sesuatu yang rasanya semakin gampang kita temuin di kehidupan sehari-hari ya. Itu namanya chaos culture, teman berdua. Nah, kalau diterjemahin secara mentah-mentah emang kedengerannya aneh ya, budaya kekacauan. Tapi yang kita bahas tuh bukan sekedar kondisi berantakan atau hidup yang gak teratur. Chaos culture tuh lebih menggambarkan gimana sih kerandoman, kejutan, absurditas, dan juga situasi yang gak terduga semakin sering menjadi bagian dari cara kita menikmati informasi, hiburan, bahkan berinteraksi di media sosial ya. Coba lihat gimana sekarang medsos bekerja gitu ya. Sesuatu yang awalnya biasa aja berubah jadi bahan pembicaraan nasional hanya dalam beberapa jam aja. Mungkin satu kejadian kecil itu bisa berkembang jadi meme, jadi potongan-potongan reels, teori-teori, belum kayak komentar-komentar, sampai muncul berbagai versi cerita yang berbeda-beda. Belum selesai memahami satu isu juga, udah muncul isu-isu berikutnya. Belum selesai ketawa karena mungkin ada video-video lucu, timeline tuh udah ngasih kejadian absurd yang lain gitu ya. Rasanya seperti hidup berada dalam satu grup chat raksasa yang anggotanya jutaan orang dan semua punya akses untuk ikutan berkomentar. Nah, menariknya teman berdua, chaos ini tuh nggak selalu dianggap buruk ya. Justru banyak orang menikmati kekacauan tersebut karena sekarang ngerasa terhibur. Ada sensasi ketika ngelihat sesuatu yang nggak terduga, yang mungkin spontan dan juga absurd banget gitu ya. Nah, konten yang sekarang tuh terlalu dirapihkan atau dipersiapkan, kadang justru kalah menarik sama konten-konten yang kerasanya random dan nggak masuk akal ya. Bahkan dalam budaya medsos, sesuatu yang awalnya dianggap aneh itu bisa dengan cepat berubah jadi tren karena semakin banyak orang ikut memperbesar kerandomannya. Tapi pertanyaannya teman pro 2, apakah kita sekarang emang hidup di zaman yang semakin kacau atau sebenarnya kita hanya semakin mudah gitu ya melihat chaos karena semuanya direkam, di-share atau mungkin dibagiin gitu ya. Karena dulu kejadian absurd mungkin cuma menjadi cerita tongkrongan aja, sekarang satu kejadian unik itu bisa masuk timeline jutaan orang. Kita bakalan bahas selama 2 jam ke depan. So, kamu akan ditemenin dulu sama satu lagunya The Script dengan lagunya berjudul The Man Who Can Be Moved.

0: jangan curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar kios culture. Karena ada alasan kenapa kios culture tuh bisa berkembang dan justru sekarang tuh kerasa menyenangkan banget gitu ya. Nah, manusia pada dasarnya emang tertarik sama sesuatu yang baru dan tentunya juga gak terduga gitu. Kalau misalkan setiap hari media sosial hanya ngasih informasi yang sama aja dengan format yang sama aja, lama-lama juga kita bosen gitu ya. Nah, kerandoman itu tuh memberikan unsur kejutan teman Pro2. Kita nggak pernah tahu apa yang muncul setelah kita satu scrolling gitu ya. Dan justru ketidakpastian itu bikin kita terus melihat teman Pro2. Makanya banyak konten di medsos sekarang tuh kerasanya sangat-sangat absurd, bahkan random ya teman Pro2. Ada video yang awalnya biasa aja tapi terjadi sesuatu yang plot twist gitu. Ada komentar-komentar random yang justru lebih terkenal daripada konten utamanya. Ada juga tren-tren yang sebenarnya nggak ada penjelasan, no context aja, tapi semakin banyak orang ikut membuat versinya diri sendiri gitu ya. Nah, kekacauan atau chaos-chaos seperti ini itu tuh menciptakan rasa kebersamaan karena orang-orang sama-sama tuh berada dalam satu momen yang sedang berlangsung. Nah, chaos juga bisa bentuk kreativitas ya teman Pro2. Ketika sesuatu enggak terlalu dibatasin sama aturan, orang tuh punya ruang untuk bereksperimen. Humor-humor absurd, editan-editan aneh, meme-meme yang no konteks, sampai kayak berbagai bentuk parodi-parodi yang muncul karena orang tuh ngerasa bebas mainin kembali sesuatu yang ada gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa chaos tuh gak selalu berarti gak ada kreativitas. Kadang justru dari kerandoman itu bisa jadi bahan bakar kreativitas digital. Namun tentunya ada batas menarik juga. Chaos tuh kerasa menyenangkan ketika kita punya jarak terhadapnya. Nah, kita tuh bisa ketawa karena melihat sesuatu yang absurd tanpa harus ikut terseret ke dalamnya. Begitu semua hal kerasa harus direspon, dikomentari, diperdebatan, atau mungkin diikutin, kesenangan itu tuh bisa berubah jadi kelelahan kali ya. Kita boleh menikmati chaos, tapi jangan sampai kekacauan yang menentukan mood kita seharian, teman Pro2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan pada malam hari ini, kita mendapati request ya dari pendengar bernama Aski. Dia pengen request salah satu boy group, ini namanya Boy Next Door dengan judul lagunya Hour. So kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma

0: Halo. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan baru saja kamu mendengarkan satu lagunya Henry Moody ya, berjudul Drunk Text Dijaga malam hari ini. Kita lanjutin lagi pembahasan kita teman Pro 2 seputar chaos culture. Nah, yang menarik dari chaos culture adalah kerandoman sekarang bukan cuma sesuatu yang kita konsumsi aja ya. Kadang kita juga sengaja nih menciptakannya bahkan. Di media sosial, persona yang terlalu sempurna mulai kerasa kurang menarik bagi sebagian orang. Sebaliknya, gaya yang lebih spontan, yang lebih random, self-deprecating, atau mungkin sedikit urakan, justru biasanya kerasa lebih manusiawi. Ada semacam daya tarik ketika seseorang terlihat nggak terlalu sibuk mempertahankan citra sempurnanya. Ini bisa dilihat dari cara anak muda menggunakan media sosial ya. Ada akun utama yang lebih terkurasi dan biasanya ada second account nih yang tentunya jauh lebih bebas dan lebih tersortir orang-orangnya. Ada juga konten yang dibuat dengan sangat serius tapi diselingi sama unggahan yang sama sekali nggak memiliki hubungan dengan identitas profesional. Ada orang yang secara sengaja membangun persona sebagai manusia yang hidupnya penuh dengan kejadian random dan kekacauan, akhirnya bukan sekedar lagi kecelakaan tapi bagian dari sebuah branding. Nah, sebenarnya ini cukup masuk akal juga teman Pro 2. Di tengah media sosial yang penuh dengan personal branding, semua orang tuh seperti berlomba-lomba kali ya menunjukkan versi dari dirinya sendiri. Foto-foto terbaik, pencapaian terbaik, tempat-tempat terbaik, bahkan pekerjaan terbaik. Lama-lama, sesuatu yang rasanya kayak terlalu sempurna atau sulit digapai itu justru sulit dipercaya teman Pro 2. Nah, chaos culture itu nawarin semacam alternatif. Nunjukin sisi yang lebih manusiawi, lebih spontan, dan tentunya juga kelihatan gak siap banget gitu ya. Tapi tentunya ada ironi nih teman Pro 2. Kalau semua orang mulai menjadikan kerandoman sebagai sebuah identitas, chaos pun akhirnya menjadi sesuatu yang terencana kali ya. Seseorang tuh bisa kelihatan spontan karena emang udah tahu gimana cara membuat dirinya kelihatan spontan. Jadi, bahkan kerandoman-kerandoman itu bisa menjadi bagian dari strategi di media sosial. Kalau chaos udah masuk bagian dari content plan, berarti kerandoman juga udah punya kalender editorial ya. Jadi sifatnya udah gak spontan lagi. Padahal isi kontennya spontan, teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini, kali ini Rama mendapati request ya dari pendengar bernama Sandi. Dia pengen request lagunya The Weeknd yang Cry For Me. So enjoy pada malam hari ini teman Pro 2.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini, dan baru saja kamu mendengarkan satu lagunya Ardhito Pramono ya, berjudul Superstar di malam hari ini. Kali ini kita lanjutin lagi pembahasan kita teman Pro 2 seputar chaos culture nih, dan kita juga gak bisa ya ngebicarain chaos culture tanpa ngebahas seputar algoritma media sosial. Karena medsos, apalagi yang di modern sekarang, itu punya satu sistem yang sangat-sangat sederhana, yaitu adalah perhatian manusia adalah sesuatu yang bernilai bagi mereka. Konten yang membuat orang berhenti scrolling atau penasaran atau mungkin bereaksi gitu ya, itu punya peluang lebih besar untuk mendapatkan perhatian teman Pro 2. Nah, kekacauan atau mungkin kerandoman itu punya satu keunggulan besar, itu adalah sulit diprediksi. Konten yang terlalu biasa bisa dilewati begitu aja ya, tapi sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengejutkan, kontroversial bahkan, atau mungkin gak masuk akal, itu bisa bikin orang berhenti. Bahkan rasa bingung pun itu biasanya bisa pemicu dari engagement teman Pro 2. Orang melihat sesuatu tuh konteksnya mungkin yang mereka gak pahamin gitu ya, terus bisa aja mereka tiba-tiba masuk ke komentar untuk cari konteks gitu. Belum lagi komentar bertambah, interaksi juga naik, konten juga makin semakin terlihat, dan akhirnya semakin banyak orang ikut masuk ke dalam kerandoman itu. Dan disinilah muncul siklus yang menarik. Kita menyukai sesuatu yang random karena terhibur. Platform tuh melihat sesuatu yang chaos tuh bisa menghasilkan sebuah perhatian atau awareness kali ya. Kemudian lebih banyak lagi chaos itu dapetin distribusi lagi, dapetin engagement lagi. Kita kemudian terbiasa melihat konten yang semakin cepat, semakin ekstrim, semakin random, dan semakin sulit ditebak. Nah, setelah terbiasa, konten yang normal itu mulai kerasa ngebosenin gak sih? Akhirnya standar stimulasi kita juga ikutan berubah nih. Nah, ini bukan berarti semua kerandoman di media sosial sengaja dibuat oleh algoritma ya. Jelas gak sesederhana itu. Tapi sistem digital tuh emang ngasih insentif sama sesuatu yang mungkin mampu mempertahankan perhatian konsumennya. Karena itu jangan heran teman Pro 2 kalau timeline itu kerasa kayak tempat yang nggak pernah tenang. Algoritma tuh nggak peduli apakah hidup kamu tuh cukup chaos atau enggak. Kalau misalkan chaosnya bikin kamu berhenti scrolling, ya dia bakalan ngasih lagi ya. Makanya penting banget untuk mengendalikan diri ini teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi, kita mendapati request lagi ya dari pendengar bernama Salsa. Dia pengen request lagunya Biru Baru yang Kalah Lagi. So kalau kamu misalkan punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016, dan stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Baru saja kamu mendengarkan satu lagunya Kunto Aji ya, teman Pro 2, berjudul Rona Langit Merah Dijaga malam hari ini. Dan masih ditemenin sama Rama juga. Setelah kurang lebih ngobrol 1 jam seputar Chaos Culture, kali ini kita masuk ke sesi fun fact kali ya, karena ini lumayan menarik, lumayan interesting juga. Nah, kenapa sih pertanyaannya sesuatu yang nggak terduga itu bisa kerasa sangat menarik banget gitu ya bagi kita? Nah, salah satu penjelasan dari ilmu psikologi dan juga neuroscience berkaitan dengan novelty dan juga kebaruan ya teman Pro 2, katanya otak manusia tuh memiliki sistem yang sangat peka banget sama perubahan dan informasi baru. Sesuatu yang berbeda dari pola sebelumnya itu dapat menarik perhatian, karena otak tuh perlu menentukan apakah informasi tersebut penting atau enggak. Kalau kita lihat dalam konteks media sosial, mekanisme ini bertemu dengan lingkungan yang emang penuh dengan variasi ya. Setiap beberapa detik kita berpindah dari musik ke berita, dari komedi ke tutorial, dari drama-drama gosip ke video-video seputar kucing, seputar hewan-hewan gitu ya. Lalu kita dikasih lagi balik ke berita. Nah, otak terus mendapatkan stimulus baru teman Pro 2. Karena itu pengalaman scrolling itu kerasa kayak rangkaian plot twist yang gak pernah selesai gitu rasanya. Namun penelitian tentang media digital juga menunjukkan bahwa konteks penggunaannya juga sangat penting ya. Bukan berarti setiap penggunaan media sosial pasti berdampak buruk. Sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa penggunaan media sosial itu bisa ngasih manfaat sosial seperti koneksi dan juga kesempatan berekspresi. Yang menjadi perhatian lebih besar adalah pola penggunaan yang lumayan problematik. Ketika pengguna mulai sulit dikendalikan atau mungkin mengganggu kesejahteraan dan aktivitas kamu nih teman Pro 2. Jadi kalau setelah 1 jam scrolling kamu ngerasa kepala penuh, masalahnya belum tentu karena kamu lihat satu konten yang mungkin konotasinya buruk kali ya. Bisa jadi karena otak baru aja ngelewatin ratusan pergantian informasi dalam waktu yang singkat, dari satu video ke video lain terus-terusan gitu-gitu aja ya teman Pro 2. Nah, bukan cuma timeline doang yang chaos, otak kita juga terpaksa pindah ruangan setiap beberapa detik. Ya, kira-kira analoginya seperti itu kali ya.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: banget nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar chaos culture, teman Pro 2. Ada masalah yang bisa muncul ketika kita terlalu terbiasa dengan rasa chaos gitu ya. Sesuatu yang dulu kerasanya ekstrim, lama-lama jadi biasa aja. Konten yang dulu dianggap terlalu berlebihan, akhirnya bisa kelihatan normal karena kita udah melihat versi yang lebih ekstrim lagi. Humor semakin absurd, konflik semakin cepat menyebar, dan perhatian publik semakin mudah berpindah dari satu isu ke isu lainnya. Nah, ada sisi positif karena kita emang lebih adaptif gitu ya terhadap perubahan. Anak muda hari ini mungkin jauh lebih terbiasa menghadapi perubahan tren, teknologi, pola komunikasi yang cepat, dan masih banyak lagi. Kita tuh bisa mempelajari sesuatu dalam waktu singkat dan berpindah konteks dengan cepat juga nih teman Pro 2. Tapi kemampuan beradaptasi nggak selalu berarti kemampuan untuk berhenti ya. Justru ketika semua bergerak cepat, kemampuan untuk menentukan kapan harus berhenti juga makin penting, teman Pro 2. Nah, chaos culture juga bisa membuat kerandoman atau kekacauan di media sosial itu kerasa seperti hiburan. Masalah orang lain bisa berubah jadi bahan-bahan konten, konflik juga bisa jadi tontonan ya keluarga, kesalahan seseorang juga bisa dipotong jadi video-video pendek yang lucu, yang ngemim. Atau mungkin sesuatu yang sebenarnya serius bisa kehilangan konteks karena internet atau media sosial lebih suka sesuatu yang mudah dikonsumsi. Di titik ini, kita perlu membedakannya antara menikmati humor sama kehilangan sensitivitas atau kepekaan teman Pro 2. Karena nggak semua hal harus viral dan harus dijadiin bahan ketawa. Nggak semua kerandoman juga perlu dikasih komentar gitu ya atau dikasih atensi. Dan nggak semua situasi yang butuh penonton, kalau misalkan apapun itu jadi kayak harusnya dikasih atensi terus menerus gitu ya. Nah, kalau misalkan setiap kekacauan atau kerandoman dianggap sebagai entertainment aja, lama-lama kita juga bisa lupa ya bahwa di balik beberapa konten ada manusia sungguhan yang sebenarnya sedang menjalani konsekuensinya. Jadi jangan lupa untuk behave di sosial media ya teman Pro 2. Kendalikan jari kamu karena ya itu bisa menyeramkan banget ya. Kita nggak pernah tahu siapa yang bakalan kita sakitin hanya karena jari kita nggak pernah mikir dua kali nih.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar chaos culture. Nah, kalau dunia digital emang gak akan menjadi lebih terang dalam waktu dekat, berarti kita gak bisa tuh menunggu media sosial berubah dulu. Yang bisa kita lakuin adalah mengubah cara kita berada di dalamnya. Bukan dengan menjadi orang yang terlalu serius atau selalu serius gitu ya. Atau mungkin menghilangkan semua hiburan absurd dari kehidupan. Jangan juga teman Pro 2 nanti hidupnya gak asik ya. Justru kemampuan menikmati humor, meme, atau mungkin hal-hal random tuh tetap penting banget kalau menurut Rama ya. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai semua hal masuk ke kepala dengan bobot yang sama. Ada konten yang cukup ditertawain, lalu skip aja. Ada juga informasi yang emang perlu dibaca sampai tuntas. Ada juga isu yang layak dibicarain. Ada juga hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita ketahuin sama sekali. Masalahnya, algoritma tuh nggak ngasih label ya, mana yang penting, mana yang enggak. Semuanya muncul dengan format yang sama-sama menarik. Tugas memilah kita akhirnya kembali kepada diri sendiri ya. Salah satu tanda yang cukup sederhana adalah melihat apa yang terjadi setelah kita selesai mengkonsumsi sesuatu. Kalau misalkan sebuah konten bisa membuat kita mendapatkan informasi, atau mungkin ide-ide kreatif, atau mungkin inspirasi, berarti ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Tapi kalau setelah berjam-jam online, yang tersisa hanya rasa penuh di kepala, dan juga keinginan untuk mencari stimulus berikutnya, mungkin udah waktunya berhenti sebentar ya teman Pro 2. Dan berhenti bukan berarti harus melakukan digital detox selama seminggu gitu ya, sambil duduk di gunung, enggak gitu juga teman Pro 2. Kadang cukup dengan enggak membuka semua notifikasi, milih akun yang emang pengen kita ikutin aja, atau ngasih jeda sebelum pindah ke konten berikutnya. Kita tuh enggak perlu keluar benar-benar dari internet gitu ya. Sebenarnya kita tuh cuma perlu memastikan media sosial enggak ngebawa kita jalan-jalan tanpa tahu pulangnya kemana teman Pro 2. Sebelum kita lanjutin lagi, yuk dengerin dulu satu lagunya It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan teman Pro 2.

0: Eh, iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu kurang lebih 4-5 jam di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan setelah kurang lebih 2 jam juga membahas seputar chaos culture. Mungkin chaos culture itu sebenarnya bukan fenomena baru ya. Manusia tuh dari dulu udah menikmati hal-hal yang absurd, yang spontan, yang lucu, yang plot twist, bahkan yang sifatnya berantakan banget gitu. Yang berubah adalah skala dan kecepatannya. Sekarang, satu chaos itu bisa dilihat jutaan orang dalam hitungan jam, kemudian diparodiin di media sosial, bisa dianalisis, bisa diperdebatkan dan juga dilupakan sebelum kita sempat memahami apa yang sebenarnya terjadi, karena kan transisinya cepat banget ya dari isu satu ke isu-isu lainnya teman Pro 2. Nah, media sosial bikin kita hidup dalam keadaan yang hampir selalu bergerak. Selalu ada berita baru, selalu ada tren baru, kontroversi baru, atau sesuatu yang lagi rame. Ada aja. Kalau kita ngikutin semuanya, perhatian kita tuh bakalan habis sebelum hari selesai teman Pro 2. Karena itu, mungkin kedewasaan digital bukan berarti kehilangan kemampuan untuk menikmati chaos kali ya. Justru sebaliknya nih, kita bisa ketawa ngelihat sebuah kerendeman tanpa ngerasa harus masuk ke setiap kerendeman itu sendiri. Jadi kita boleh juga menikmati meme-meme absurd, boleh ketawa ngelihat kejadian random, boleh ikutan tren, boleh jadi manusia yang kadang-kadang hidupnya juga ya gak sesuai rapihnya kayak gimana gitu ya, berantakan gak apa-apa. Yang penting jangan sampai kerendeman digital jadi satu-satunya sumber hiburan, satu-satunya percakapan dan perhatian kita, karena hidup yang sebenarnya itu juga punya banyak hal yang menarik ya, yang sebenarnya nggak selalu viral teman Pro 2. Jadi kalau misalkan malam ini kamu ngerasa timeline semakin chaos, reels kamu atau TikTok kamu juga makin nggak jelas, mungkin nggak perlu ikutan panik ya, tinggal tutup aplikasinya ketika kamu emang ngerasa udah cukup, besok buka lagi kalau emang perlu, karena dunia media sosial akan selalu berisik meskipun kamu tidur teman Pro 2. Dan itu merupakan kabar baik ya, artinya kamu nggak punya kewajiban untuk ngurus semua kekacauan di dunia. Kamu cukup memastikan hidup kamu sendiri tetap punya ruang untuk bernapas ya teman Pro 2. Dan terima kasih udah mendengarkan pada malam hari ini. Dan Rama pamit dari Jaga Malam hari ini ya. Besok masih ditemenin sama Rama, tenang aja teman Pro 2. Jadi tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye, selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo. Aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sambil kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya. Keras, tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Selasa tanggal 15 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Rabu, tanggal 16 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قوم مسلمين مسلمات، pendengar راديو Republik Indonesia dimanapun Anda berada، semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa، demi waktu. الله سبحانه وتعالى bersumpah demi masa، demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi gara-gara waktu. Gara-gara masa ini banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki
dan membawa empat sifat. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bil-sabr. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman, kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. Watawasaw bilhaq, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. Watawasaw bisabr, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud empat sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr, was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar, dan belajar terus, dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan, dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita, dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. Sabar tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal, lagi kurang enak, merasa bosan bertaat, ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya. Dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallam sabar. Rasulullah sallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallam sendiri. Tapi Rasulullah sallam walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallam bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya.

saat mencari rizki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rel, kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman memastikan harga beras turun. Selain itu, pasokan beras aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara.

Informasi lainnya, teman Pro 2, Hwang Min-hyun dikabarkan mendapatkan tawaran untuk menjadi pemeran utama dalam drama terbaru Aesop's Romance. Kabar mengenai tawaran tersebut dilaporkan media Korea Selatan UTN pada Selasa 15 September 2026.

Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 tim rowing Indonesia mengandalkan pengalaman dan kondisi fisik terbaik menghadapi Asian Games Night Nagoya 2026. Pelatih rowing Indonesia, Jorrit van Postal menyebut dua hal tersebut menjadi kekuatan utama tim. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Sepadan.

0: Nong, mengkainan ge, ibu harap ngobrol. Merene, wes ya, wes lulus sekolah mah, wes kawin baik, ambikan diurusi laki. Si Nongnya orang usah megawe.
1: Ya, tapi bu, aku tuh masih pengen sekolah. Temen-temenku juga mau lanjut sekolah, bu.
0: Orang usah tapi-tapi. Cewek, harap sekolah sih tinggi apa juga. Balik manding ning dapur. Wes ibu tak jodohakan karo anake Pak Eko ko.
1: Tapi,
0: wes oleh kiosing gede amat.
1: Tapi bu.
0: Ih, siremalah ya.
1: Wes. Pokoknya mah,
0: tapi
1: nurut deh karo ibu. Pokoknya gak mau bu, aku gak mau. Aku pengen sekolah bu, titik.
2: Studi WHO di Indonesia menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah tingginya angka pernikahan dini. Remaja yang menikah dini cenderung belum matang secara psikologis dan kurang pengetahuan tentang kehamilan dan pola asuh anak. Selain itu, mereka masih membutuhkan gizi yang optimal hingga usia 21 tahun. Jika mereka hamil pada usia 15 atau 16 tahun, gizi yang seharusnya untuk pertumbuhan mereka akan terbagi dengan bayi yang dikandung yang dapat menyebabkan masalah stunting.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

101 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini? Hari Rabu tanggal 16 September 2026. BTB kembali menjadi teman terbaik kamu dari sepeda sampai dengan santai siang di jam 12 siang hari ini teman Pro 2 ya. Dan berbagai informasi bakalan aku berikan untuk kamu. Kita mengawali informasi pagi ini karena ada yang menarik nih teman Pro 2 dari game Marvel's Wolverine yang baru aja dirilis kemarin untuk PS5. Ternyata game terbaru dari Insomniac Games ini tuh membawa cukup banyak unsur Indonesia dalam dunianya teman Pro 2. Dimana game action adventure ini mengikuti perjalanan Logan alias Wolverine dalam sebuah cerita original yang mengambil tempat di beberapa lokasi berbeda. Mulai dari Kanada, Jepang, sampai Madripoor. Jadi ini agak berbeda gitu ya dari Marvel Spider-Man, di mana game ini tuh memang dibuat sebagai petualangan yang lebih linear dan membawa Logan berpindah-pindah lokasi. Dan salah satu tempat yang dikunjungi Logan adalah Madripoor, yaitu wilayah fiktif di Asia Tenggara yang udah lama jadi bagian dari semesta Marvel. Nah, di versi game ini, kawasan tersebut dibuat dengan detail atau berbagai detail yang terasa familiar buat pemain Indonesia, teman Pro 2. Di antara jalanan Madripoor ini, pemain bisa menemukan gerobak kaki lima dengan menu seperti pecel lele, bubur ayam, cireng, pisang goreng, tempe goreng, sampai dengan batagor loh teman Pro 2. Bahkan ada juga kategori menu yang bertuliskan makanan khas Jawa dan gorengan khas. Yang bikin makin menarik, harga jajanan tersebut justru ditulis dalam dolar dengan tempe dibanderol gitu ya, 12 dolar, sementara batagor mencapai 20 dolar teman Pro 2. Dan representasi Indonesia juga nggak berhenti di kuliner aja, di mana Marvel's Wolverine juga ikut menghadirkan terlambang, yaitu sebuah kota fiktif yang secara eksplisit gitu ya digambarkan berada di Indonesia. Jadi buat kamu, siapa nih yang udah coba main teman Pro 2? Jujur aku kepo banget tau.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Spada. Dan setelah 50 tahun nih Teman Pro 2, para pemeran original Charlie Angels ke versi serial TV di tahun 1976 akhirnya kembali bersama di satu panggung, yaitu Kate Jackson, Cheryl Lee, dan juga Jacqueline Smith hadir terlihat di perayaan 78 Emmy Awards sebagai presenter dan langsung mendapatkan standing ovation dari para tamu Teman Pro 2. Dan sebelum menyerahkan penghargaan Best Drama Series kepada The Pitt, ketiganya juga menyampaikan diri mengenang Farrah Fawcett, yaitu salah satu pemeran utama original Charlie's Angel yang telah meninggal dunia pada tahun 2009. Jacqueline menyebut Farrah akan selalu hadir dalam ingatan banyak orang, sementara Kate mengenangnya sebagai The Shiniest Angel All of All, yang dicintai jutaan orang di seluruh dunia. Cheryl pun ikut mengenang sosok Farrah lewat poster ikoniknya yang pernah menghiasi banyak kamar dan garasi penggemar. Charlie's Angel pertama kali tayang Teman Pro 2 ya pada 1976 dan berjalan selama 5 musim hingga 1981. Jackson berperan sebagai Sabrina Duncan, Led sebagai Chris Monroe, dan juga Smith sebagai Kelly Garrett. Setelah setengah abad, tiga wajah dari era original ini akhirnya kembali berdiri bersama. Now, this is what we call a reunion that brings back on-off television most iconic trust, Teman Pro 2.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: di Pro 2.
1: Buat kamu yang kangen lihat Afghan acting, ada kabar seru nih. Setelah sempat comeback lewat film Tunggu Aku Sukses Nanti, Afghan kembali muncul di layar lebar terbaru berjudul Agensi Rumah Tangga. Gak cuma sekedar acting, Afghan juga totalitas banget di proyek kali ini. Dia dipercaya untuk mengisi soundtrack resmi film tersebut lewat lagu barunya yang baru aja dirilis di bulan Agustus 2026 kemarin, yang judulnya Langit Merah Muda. Lagu ini punya peran krusial di dalam cerita filmnya. Langit Merah Muda dipakai untuk ngebangun dan memperkuat sisi personal dari karakter Kafka yang diperanin oleh Afghan, terutama pas menggambarkan dinamika perjalanan romansanya bareng karakter Katia. Kalau dilihat dari liriknya, lagu ini tuh menceritakan perasaan seseorang yang akhirnya nemuin sosok paling istimewa di antara jutaan manusia.

0: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

Setelah gue dari Valen juga dengan untukmu yang masih bertahan teman Pro 2 menemani kamu di jam Anda melepas tanda waktu 48 menit pagi hari ini. Dan informasi terup to date lainnya teman Pro 2 datang dari serial live action Scooby-Doo Origins. Kalau kamu mungkin ngikutin waktu kecil kartunnya atau animasi dari Scooby-Doo. Nah, ini ada serial live actionnya yang katanya baru aja menyelesaikan proses syutingnya di Atlanta, teman Pro 2. Dimana Netflix ini ngabarin kalau di hari Minggu lalu, ini lengkap dengan deretan foto yang memperlihatkan geng Mystery Inc. versi terbarunya. Dimana geng tersebut diisi oleh McKenna Grace sebagai Daphne, Tanner Hagen sebagai Shaggy, Abby Ryder Forston sebagai Velma dan Maxwell Jenkins sebagai Fred. Dan juga Scooby-Doo sendiri ini bakal diperankan oleh Great Dan Ashley untuk pertama kalinya dalam sejarah franchise tersebut. Dan kalau dari story-nya sih ngikutin Shaggy dan juga Daphne yang terseret ke sebuah misteri menyeramkan saat menjalani musim panas terakhir di perkemahan. Bersama Velma dan juga Fred, keduanya berusaha untuk mengungkap dugaan pembunuhan supernatural yang mungkin disaksikan oleh seekor anak anjing Great Dan. Dan serial ini katanya sih bakalan tayang secara global di Netflix pada tahun 2027, teman Pro 2. Jujur, aku gak sabar, pengen banget langsung nonton seseru apa sih live action-nya. Karena yang sebelumnya juga di Netflix itu bagus-bagus semua, teman Pro 2. Kalau kamu semangat juga gak pengen nonton ya, teman Pro 2?

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.